0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Arek Surabaya.

Masih di sepada selamat pagi teman berdua. Kalau misalkan jadi musisi itu ya bikin sebuah karya pengkaryaan yang eksperimental tuh akan dilirik gitu ya sama pendengar atau penikmat atau masyarakat gitu ya teman berdua. Dan itu tuh dilakukan oleh produser Lava Pratomo yang merilis sebuah single lagu ketiga dari proyek EP kolaborasi teman berdua Garis Tegak. Karena di EP Garis Tegak ini si Bang Lava Pratomo ini tuh nabrak-nabrakin subgenre di Indonesia. Jadi ini misalkan nih ya, di single ketiga terabas ini teman berdua, terabas maksudnya bukan terbatas ya. Ini tuh menggabungkan antara Bila Lindrajaya dan The Johnson. Si nyambung gitu ya teman berdua. Si Bilalnya agak nge-jazz gitu, Jay-Z teman berdua. Terus si The apa ini? The Johnson tahun berdua maksudnya. The Johnsonnya ini dia kayak pop punk, skate punk gitu tahun berdua. Jadi kolaborasi ini tuh jadi angin segar dan tentunya sangat eksperimental. Dan banyak musisi juga yang memenuhi formasi di EP Garis Tegak ini. Jason Ranti kemarin terlihat, Isyana juga, ada Hindia Fish, terus ada Banda Naira juga pas di press conference kemarin teman berdua, dan masih banyak lagi. Kayaknya Garis Tegak ini kalau misalkan nanti udah rilis semua, kita dengerin bareng-bareng, jadi salah satu gebrakan baru dan jadi salah satu EP yang menyuguhkan apa ya, berwarna, warna-warna musik di Indonesia yang dimana di situ tuh bakal ditabrak-tabrakin sama Lava Pranowo teman berdua.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

jam 8 pas bakal diputerin buat kamu, jadi voting aja di Instagram kita di @pro2rrisby atau di WhatsApp di 0819896952. Tapi kalau kita ngomongin soal Jepang teman Pro2, gokil ya gebrakannya itu enggak habis-habis. Dan salah satu gebrakan terbaru adalah ini, Jepang ini terus memperkuat sistem mitigasi bencana dengan menghadirkan Safe Plus, sebuah pot perlindungan darurat yang dirancang khusus untuk mengapung mengikuti arus saat bencana tsunami terjadi. Mengingat di sana tsunaminya lumayan, gempa segala macam gitu ya teman berdua. Dan kapsul penyelamat yang terbuat dari material fiber reinforced plastik ini tuh berdaya tahan tinggi, mampu menahan hingga 20 orang teman berdua. Dan ketahanannya pun telah teruji secara ketat melalui serangkaian tes ekstrim, mulai dari uji benturan, jatuh ke permukaan air, hingga kemampuan membalikan posisi secara otomatis saat terbalik teman berdua. Jadi di apa kursi-kursinya para apa ya yang ngisi penumpangnya gitu ya, disediakan seat belt yang benar-benar kayak roller coaster berdua. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu Safe Plus ini terbalik gitu, masih bisa aman gitu, nggak ada benturan apapun teman berdua. Dan selain mengutamakan ketahanan fisik, Safe Plus juga dirancang ramah inklusi untuk memudahkan evakuasi seluruh kelompok masyarakat. Pintu pot didesain tanpa tangga sehingga dapat diakses oleh pengguna kursi roda dengan bantuan landasan atau ram teman berdua. Keren banget gitu ya, dan semoga Indonesia bisa apa ya ikutlah berinovasi gitu ya teman berdua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bansong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Oke, teman berdua, saatnya kita spill halu hanya satu lagu di hari ini, teman berdua. Spesial ada Star and Rabbits dengan tiga lagunya. Di posisi ketiga ada Liberty of My Mind dengan 0%. Di posisi kedua ada Mary Alone dengan 33%. Dan sang juara yang harus aku putar di halu kali ini ada Man Upon the Hill dengan 67%, teman berdua. Thank you yang udah voting. Dan langsung aja di halu hanya satu lagu, ada Star and Rabbits dengan Man Upon the Hill, spesial buat kamu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman berdua, habis ini kita bakal open topic gitu ya, buat kamu jawab-jawabin di Instagram kita di @2RRSBY atau di WhatsApp di 0819896952. Kira-kira mau bahas apa, ditungguin aja teman berdua. Dan masih muterin lagu-lagu mantap buat nemenin berangkat kerja kamu atau aktivitas di kantor kamu. Selanjutnya ada Gone Gone Gone dari David Guetta featuring Tri Smith dan Tones and I. Aku muterin buat kamu semuanya. Enjoy.

Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di pagi hari ini cuaca di kota Surabaya jam 8.23 teman Pro 2 masih aman-aman aja, masih cerah-cerah aja teman Pro 2. Yang artinya kalau misalkan kamu mau OTW masih sangat aman sekali gitu ya. Kita ngomongin soal satu hal yang emang jadi penyakit bersama gitu ya, ketika kita sharing agak dalam gitu ya, sampai melibatkan privasi-privasi kita, cerita-cerita dalam kita gitu ya. Dan ketika kita cerita kayak gitu terus ada yang cepu atau ada yang apa ya, ada yang bocor gitu, itu kan males banget ya. Nah, ketika kita tuh gak bisa milih cerita ke siapa, dan kita tuh juga gak bisa memastikan bahwa ketika kita cerita ke orang itu tuh dia gak bakal cepu teman berdua. Nah, pertanyaannya adalah, kamu punya tips gak kira-kira cara untuk menghadapi orang yang suka cepu tuh kayak gimana teman berdua? Kalau aku sih harus ada satu apa sih, satu kejadian bukti gitu bisa memverifikasi apakah orang ini cepu atau enggak gitu ya teman berdua. Misalkan nih aku cerita sekali ke orang ini, terus ternyata dia bocor gitu, ternyata dia suka nyeritain lagi ke temennya gitu teman berdua. Kalau misalkan udah terverifikasi seperti itu, udah tuh udah nggak mau cerita lagi. Kalau aku kayak gitu. Kalau kamu punya tips lain nggak teman berdua? Coba di WhatsApp aja di 08189 di WhatsApp kita di 08198952 maksudnya, atau di Instagram di @pro2rrisb. Line telepon juga sabi banget di 0315534 2353, atau di aplikasi RRI Digital juga sabi banget teman Pro 2. Tapi menurut kamu cepu untuk cari muka di bos tuh wajar gak sih?

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!

0: freedom.
1: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

kuat sama pemerintah yang cuek. Hashtag suara hati. Ya udah deh, requestnya Gia Indrawari dengan Teramini juga udah disiapin buat kamu. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Aditya juga katanya, kalau aku langsung cut off aja bang, gak usah lama-lama. Oke, requestnya 321 dari Randy Pandugo juga udah diputerin buat kamu semuanya. Jesse juga udah joinan katanya, kalau aku ganti circle aja. Wah, ya sih kalau misalkan udah nemuin sahabat yang pas, teman yang pas, ketika kita cerita ternyata cerita kita bocor, wah ngasik banget teman berdua. Requestnya Monokrom dengan Tulus, aku puterin habis ini teman berdua. Dan buat kamu yang belum joinan, aku tungguin sampai jam 10 pagi, masih ada 1 jam lagi buat kamu gabungan ya. Di mana bang gabungannya? Di WhatsApp di 08198952 atau di Instagram di @pro2rrsb. Lantai telepon juga sabi banget teman Pro2 di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Jadinya ya.

alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Karo Pro 2 FM,

Roda-roda dari Ivy Alicia udah diputerin buat kamu. Kita coba geser lagi di Instagram. Ada siapakah yang sudah merapat di situ? Teman berdua masih ngomongin soal kalau misalkan menghadapi orang cepu atau temanmu yang suka cepu tuh gimana sih gitu ya. Ada dari Zania katanya cut off so asik. Tegas bos gitu ya. Requestnya Nabila Takia semudah home pimpa. Langsung aja dicariin buat kamu teman berdua. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Ada Roni73 katanya dijauhin aja dan cut off dan cari teman baru. Solusi sekali teman berdua, karena ketergantungan kepada seseorang tuh juga gak baik gitu ya. Jadi jangan budayakan untuk kayak apa ya, terlalu percaya sama teman. Percaya boleh, tapi kayak terlalu percaya tuh yang bahaya teman berdua. Karena ketika kita terlalu percaya, kita tuh gak ada remnya gitu. Requestnya pengen diputerin Calvin Harris yang featuring sama Jay-Z dengan Satisfy, diputerin habis ini teman berdua. Ya udah deh, setengah jam terakhir aku nemenin kamu di Spada teman berdua. Boleh joinan di WhatsApp kita di 8198952 atau di Instagram di @berdua RRISB, ditungguin.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman berdua, kalau misalkan kamu belum yakin dengan sahabatmu, dengan orang terdekatmu, ya udah mending gak usah cerita gitu ya teman berdua. Keep aja atau cerita ke orang-orang yang benar-benar kamu percaya, yaitu orang tua teman berdua. Itu aja ya. Jadi jangan gampang untuk membocorkan sebuah rahasia, karena itu tuh bisa jadi blunder kamu sendiri. Dan blundernya lagi blundernya lagi adalah aku harus jauh dari ruang dengar kamu lagi. Ya thank you banget yang udah joinan, yang udah pantengin dari jam 5 tadi gitu ya teman 22. Dan habis ini ada Eca Jayanti di Sunday Siang di Pro 2 Hitlist. Jadi keep stay tune. Mas Andri pamit. See you next time. Lagu terakhir aku puterin buat kamu semuanya, ada Bara Suara dengan Merayakan Fana teman berdua. Bye bye.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Cece Yanti. Informasi yang pertama, Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya mengingatkan pengendara agar tidak memotong marka garis lurus di Jalan Basuki Rahmat, terutama dari Jalan Kombes Pol M. Duryat ke Jalan Embong Gayam. Beta Ramadhani, Kepala di Bidang Lalu Lintas di Subkota Surabaya, mengatakan secara marka pengendara dari Jalan Kombes Pol M. Duryat tidak diperbolehkan langsung menyeberang ke kanan menuju Jalan Embong Gayam. Menurutnya, pihak Disub akan menjadwalkan operasi gabungan bersama kepolisian untuk menindak pelanggaran di lokasi tersebut, khususnya setelah rekayasa perubahan arus Jalan Embong Gayam awal bulan lalu dibatalkan. Informasi selanjutnya, Basarnas memastikan tidak ada kebocoran pada bangkai KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Pemantauan dari udara menunjukkan tidak ada tumpahan minyak, oli maupun polusi di sekitar lokasi kapal. Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo Nur Sasongko, Dir Ops Basarnas, mengatakan kondisi itu diketahui setelah Basarnas bersama pemilik kapal dan tenaga ahli meninjau posisi bangkai kapal menggunakan heli Kamis siang. Dan pada hari kelima operasi SAR, bangkai KM Virgo Transport diketahui bergeser sekitar 453 meter ke arah tenggara dari posisi awal.

Pebalap F1 sekaligus juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menyuarakan dukungan kepada rapper Macklemore yang didepak dari tur konser Ed Sheeran di Amerika buntut seruan membela Palestina dari atas panggung. Dukungan itu disampaikan Hamilton langsung dari kolom komentar di unggahan Instagram Macklemore yang sedang membahas pencoretan dirinya dari rangkaian loop tour. Dan pencoretan Macklemore terjadi setelah dirinya secara konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina saat tampil di konser di Stadion MetLife New Jersey awal September 2026. Langkah tegas itu diambil pihak promotor Messina Touring Group dengan dalih sejumlah pemilik venue menolak kehadiran sang rapper di atas panggung.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2, pagi menjelang siang ya. Walaupun udah cetar membahana, yang pasti Ece bakal nemenin kamu menghangatkan suasana di lowering ya, di lowering kortisolnya, suhunya, semuanya deh. Heaven di sini hanya di Pro 2 Hit

Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

Oke, teman pro 2 aja bacain yang udah ikutan gabungan. Tadi ada Fir yang pengen diputerin Selena Grey Sumpah Mati, terus di siapa tadi ya sebentar. Yang request Zara Larsson tadi ada siapa lagi? Last Life pokoknya di request ya. Zara Larsson di request terus sama siapa tadi? Pokoknya gitu deh. Ada Firdian yang katanya pengen oh, Trio Lestari Ini Rindu. Baiklah. Habis ini Eca puterin Selena Grace dulu ya. Terus habis itu ada Last Life-nya dari Zara Larsson, terus ada Trio Lestari Ini Rindu. Buat yang belum dibacain, tenang, habis ini dibacain kok dan pasti diputer, tenang aja. Oke? Okay?

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Oke, aku pengen puterin satu lagu yang udah diduka sama Rima kayaknya. Ini pendengar lama banget ini kalau di sini ada sesi potret ya. Terus juga tadi ada pengen diputerin Tiara Andini Tulang dan Nadi sama Leon Love ya, Run Back to You. Oke, baiklah aja bakalan puterin buat kamu yang belum ditunggu ya lagunya. Buat yang belum diputer, buat yang belum request, langsung aja request. Requestnya di mana? Di live TikTok kita ada, langsung aja di @prodrsby, terus juga ada di 0819 sama di sini guys. Di Instagram kita juga udah bikinin apa namanya? Question box, udah langsung bisa dilihat di cekidot di sini. Ya udah langsung aja. Yang pertama ada sesi potret, terus ada Tulang Dana di by Tiara Andini.

Oke, teman Pro 2, Aisyah mau puterin lagu yang sudah direquest sama Kak Lara, The Temper Trap, Sweet Disposition. Terus juga tadi ada yang pengen dengerin Pice Kota. Pice Kotanya masih yang belum itu, gak apa-apa ya diganti Pice Kota yang lain, yang penting Pice Kota. Tapi tadi di awal ada yang request Pice Kota lebih dulu memang, gitu. Dan diputerin deh abis ini pokoknya. Terus juga ada yang pengen Andi Rianto barengan sama Liodra, Kau Selalu di Hati. Baiklah, diputerin ya abis ini ya teman Pro 2. Kamu gak sampai mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman berdua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Oke, Eca langsung puterin tadi Ucup ya, yang katanya pengen diputerin Feby Putri yang Usik. Udah lama banget gak dengerin, ya gak lama-lama banget sih. Pokoknya Eca langsung puterin aja deh Usik, terus juga tadi yang request BCL ada, tapi aku lupa, udah di atas banget. Terpesona ya, terus juga satu lagi. Juga tadi ada yang request Katon Bagaskara di line WhatsApp. Oke, Negeri di Awan. Oke, baiklah. Buat yang belum, masih aja tungguin requestan kamu ya. Masih 1 jam lagi, tenang aja. Masih cukup lumayan. Cuma ini ada beberapa yang sudah di waiting list. Ya udah, Feby Putri dulu with Usik. Buat yang belum request, boleh. Masih terbuka lebar banget ke @prodrrsby ya. Di live TikTok, di Instagram juga bisa, di 0819852 juga boleh.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

dari berbagai apa namanya dari berbagai platform ya teman Pro 2, ada yang ikutan di live TikTok kita, ada yang di WhatsApp, ada yang di @prodrrisb Instagram. Ini udah Eca kumpulin, kali ini Eca bakalan ngeplay lagu-lagu yang udah di request ya. Kali ini Eca pengen play siapa ya tadi, lupa namanya, pokoknya ada Ziva yang pengen diputerin cukup, Afdi halo, terus juga ada Kim, Kim sama Nabila Takia yang Bayangan Cinta, benar Bayangan Cinta. Terus juga ada satu lagi tadi Love ya, Like Me Better gitu. Baiklah, di play habis ini buat yang belum, tenang aja, sabar ya, sabar, karena ya ini sesuai, ini sih sesuai antrian. Tadi ada yang sempat, ya antriannya masih banyak, nggak apa-apa kalau misalnya masih cukup waktunya pasti diputerin, tenang aja. Dan yaudah langsung aja kita puterin bareng-bareng ya. Yang pengen ikutan gabungan masih aja tunggu sampai entar jam 12 siang.

0: with you.
1: Oke, teman Perda, di lain Instagram yang udah ikutan gabungan banyak banget kali ini, Eca puterin Sampai Kita Tua by Nuka ya, yang udah di request. Terus juga ada tadi yang request Justin Timberlake Mirrors. Ini Eca ketemu yang versi long ya, gak apa-apa deh. Terus ada Medicine Beer Bittersweet yang Eca juga udah siapin spesial buat kamu. Nuka dulu, abis itu Justin Timberlake, next ada Medicine Beer.

Oke, teman Pro2, kali ini ada siapa tadi? Zivili Nania. Oke, baiklah, namanya susah ya. Yang pengen diputerin 21 yang Gotta Be You. Udah lama gak dengerin Gotta Be You ya. Terus sama ini deh, Volt yang sudah di request sama siapa tadi? Ada Kelani. Oke, baiklah, langsung aja deh kita puterin 21 Gotta Be You sama Kelani with Folded.

Okay, teman Pro 2, thank you banget buat yang udah ikutan request ya. Besok ada Pro 2 Haters lagi, abis ini bakalan ada Muda Kreatif, masih ditemenin sama Eca hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tetap di sini aja ya.

0: Yes, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2 ngomongin soal diet ini, siapa yang sekarang ini sedang menjalani program diet. Nah, ini boleh ngecontek diet yang dilakukan sama Pak Aji Igun ya. Jadi presenter sekaligus desainer Ivan Gunawan berhasil nurunin berat badan sampai 65 kg. Terus gimana caranya kok bisa kayak gitu gitu, sementara kita yang nafas aja tuh naik. Kita diem aja tuh kadang naik, terus kalaupun turun-turun ya turun sekilo gitu kan ya. Jadi Pak Jigun tuh bilang kalau cerita ya, penurunan berat badannya signifikan nih, bikin ukuran pakaiannya berubah drastis. Dan sekarang ini dia udah bisa pakai yang ukuran L atau XL gitu. Tapi bukan berarti perjalanan penurunan berat badannya tuh selesai gitu aja. Pak Jigun masih punya target untuk turun lagi ya, targetnya 15 kilo lagi. Ternyata diet yang dijalani Igun ini juga pada dasarnya terbilang gampang. Dia mengaku gak nyiksa diri dengan menahan lapar dan tetap makan teratur. Hanya aja selama diet, Ivan menghindari makanan manis, gula tambahan, terus produk olahan tepung dengan ketat. Nah, ini di garis bawahi dengan ketat. Kadang kita masih agak-agak curi-curi gitu ya, entah itu minum minuman manis atau juga olahan-olahan pertepungan. Entah itu biasanya ya kita makan bakso lah apa segala macam gitu ya. Dan sebagai gantinya Igun tuh konsumsi lebih banyak protein guys. Dan makanan manis dengan gula tambahan memang bisa mengganggu proses diet. Dan gula sendiri pada dasarnya sudah terkandung secara alami dalam sejumlah makanan kan ya. Dan makanan-makanan tadi yang mengandung karbohidrat itu juga ada gulanya gitu kan. Ditambah dengan asupan gula tambahan, itu malah tambah plus-plus dan proses penurunan berat badannya bakal terganggu gitu, temen Pro 2. Gimana ceritanya lagi? Abis ini ya kita dengerin yang enak dulu, spesial buat kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Human Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro.

Masih di Prodi RRI Surabaya, teman Pro 2. Jadi American Heart Association ini memang nyebutin kalau gula tambahan ini ngasih kalori tambahan dengan nilai gizi yang kecil banget. Dan asupan gula juga gak ngasih rasa kenyang yang signifikan, sampai resiko meningkatkan asupan kalori di waktu selanjutnya gitu. Jadi sekarang, walaupun misalnya sekarang nih, contoh udah konsumsi banyak, misalnya minum beberapa minuman yang ada tambahan gulanya, itu juga gak bakal ngasih kekenyangan gitu. Maksudnya beberapa waktu sebentar lagi juga udah lapar lagi. Dan sebuah meta-analisis nunjukin kalau saat konsumsi gula bertambah, berat badan cenderung naik ya. Sementara pas konsumsi gula dikurangi, ini berat badan cenderung turun guys. Dan Organisasi Kesehatan Dunia sendiri udah ngerekom asupan gula gak lebih dari 10% total energi harian. Kalau total, contoh kalau misalnya Eca ya 2000 sekian ya, 2100 sekian lah kebutuhan energinya. Ya udah, berarti kalau 10%-nya itu nggak boleh lebih dari 200 gram gitu. Di bawah itu lebih baik lagi gitu kan. Dan pengurangan sampai di bawah 5% bisa memberikan manfaat tambahan. Meski penjelasan diet yang dijalanin sama Pak Ji Igun, selain mengatur pola makan, ini juga di bagus banget kalau diimbangi sama proses penurunan berat badan dengan olahraga teratur dan istirahat juga yang cukup. Jangan sampai dilupain.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2 pas cuaca sedang panas di kayak gini, di musim-musim kayak gini, itu minum-minuman manis dan dingin ini kayak apa ya, jadi pelepas dahaga yang waduh banyak banget penggemarnya. Tapi ternyata minuman manis dan kafein ternyata dua hal yang harus dihindari saat cuaca panas ternyata guys. Jadi menurut dokter spesialis gizi Putri Sakti, baik minuman berkafein ataupun manis ini gak bisa ngegantiin kebutuhan air putih dan justru malah resiko memicu dehidrasi. Ternyata gitu. Ternyata karena kandungan kafein seperti kopi, seperti di kopi ataupun teh itu pekat ya, ternyata punya efek diuretik ringan. Dan efek ini merangsang ginjal mengeluarkan cairan lebih cepat lewat urin. Adapun pada minuman manis, kadar gula yang tinggi bisa menarik cairan keluar dari sel-sel tubuh ke saluran pencernaan ya. Dan ini bikin tubuh jadi butuh lebih banyak air untuk memproses gula tadi. Dan rasa haus pun jadi cepat datang gitu ternyata guys. Jadi kalau misalnya udah terik gini, bolehlah dikit, tapi juga jangan menggantikan posisi prioritas air ya.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2, kabar dari Timnas Voli Putri Indonesia lolos ke babak perempat final Asian Games 2026 setelah mengalahkan Nepal 3-0 ya di pertandingan Pool A di Park Anene Komaki. Dan ini kelolosan Indonesia itu didapat karena Nepal sudah dua kali kalah di Pool A. Dan sebelum dikalahkan Indonesia, Nepal takluk 0-3 juga dari tuan rumah Jepang pada pertandingan pertama. Congratulations buat Indonesia, timnas Indonesia ya. Semoga nanti, waduh, pas musuh-musuh yang udah mulai berat, semoga tetap menang ya. Kita doain bareng-bareng.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua, kabar dari Juventus yang kali ini berhasil mencatat pesta gol lewat kemenangan 5-0 atas NEC Nijmegen. Dan ini hasil lengkap Liga Eropa yang berlangsung Jumat dini hari ya. Juventus mengalami perjalanan mereka di Liga Eropa dengan sangat baik dan Bianconeri mengalahkan NEC dengan skor 5-0 lewat gol dari Nico Gonzalez, Karim Alaçbegovic, terus Nick Waltermade, Zeki Celik dan juga Randal Kolo Muani. Kemenangan itu bikin Juventus jadi pemuncak klasemen Liga Eropa dan Bianconeri jadi tim dengan kemenangan terbanyak di match day pertama.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro 2 FM.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin

Asso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Oke, okay, teman berdua, udah mau jam 2. Kita abis ini geser ke e-news ya, entertainment news, yang pasti kamu gak usah kemana-mana sambil ya ngantuk-ngantuk dikit, tapi jangan ngantuk karena lagu-lagunya enak, pasti bikin kamu langsung melek gitu ya. Ya udah, tetap di sini aja ya di Prode FM, teman terbaik kamu. Baby,

0: teman Produa. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree pro 2.
2: Radio station BTSN.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya. Jadi kabar tentang Ed Sheeran ini masih terus berlanjut ya. Terbaru stasiun radio asal Irlandia ngambil langkah tegas dengan menghentikan pemutaran atau boikot lagu-lagu milik Ed Sheeran sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan keputusan itu diambil menyusul gelombang protes terkait kontroversi pencoretan Macklemore ya. Gelombang protes dari para pendengar dan musisi pembuka untuk konsernya Ed Sheeran, Macklemore ini berpandangan pro-Palestina ya di tour Amerika Serikat, di turnya Ed Sheeran. Dan keputusan boikot pemutaran musik pelantun Shape of You ini dipicu respon publik yang mengecam langkah promotor memecat rapper Macklemore dari rangkaian loop tour. Dan Macklemore resmi didepak dari Ed Sheeran, turnya Ed Sheeran, setelah dua kali menyuarakan dukungan bagi masyarakat Gaza dan Tembok Barat saat tampil di Stadion MetLife New Jersey awal September. Dan Dave Kelly selaku direktur program grup Bay Broadcasting Classic Hits Radio negesin langkah ini diambil murni demi merespon aspirasi para pendengarnya, terus sebagai bentuk komitmen atas nilai-nilai kemanusiaan, guys. Keputusan pencoretan Macklemore semakin meruncing setelah sang rapper membeberkan pemilik Stadion Gillette di Massachusetts, yaitu Robert Kraft, sempat menghubungi pihak Sheeran dan mengancam membatalkan jadwal konser kalau Macklemore tetap tampil gitu. Langkah itu memicu aksi solidaritas susulan dari seluruh musisi pembuka. Seperti kita tahu ada Boga, ada Lucas Graham, ada Phineas juga. Itu ikut-ikutan mundur, teman Pro 2. Wah. Kita ikut ini ya. Ikut mendoakan Palestina ya. Semoga segera dapat apa yang menjadi hak-haknya.

0: akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kedua, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2 ada yang baru nih kabar dari Gong Yu. Kita udah cukup lumayan lama ya gak dengar kabar dari Gong Yu ya. Jadi Gong Yu mengaku gak sabar untuk ketemu langsung dengan fan di Jakarta next month alias bulan depan. Pertemuan itu bakal berlangsung dalam fan meeting perdananya di Indonesia Oktober besok. Dan Gong Yu udah begitu lama menantikan pertemuan itu, dan Indonesia akhirnya masuk dalam rangkaian tur Asia sang aktor buat tahun ini gitu. Dan Gong Yu ngegelar fan meeting sebagai ajang untuk menyapa para penggemarnya yang udah setia mendukung perjalanan karirnya selama ini ya. Dan berdasarkan pengumuman awal, Gong Yu juga akan mengunjungi beberapa kota di Asia untuk tur fan meeting itu, kayak Manila, terus dia juga ke Yokohama, Bangkok, Macau sama Seoul. Dan jadwal fan meeting itu diungkapin sama Gong Yu bertepatan dengan hari ulang tahunnya 10 Juli, dan dia juga nulisin surat untuk para penggemar. Dan pengumuman itu bertepatan dengan perayaan 10 tahun drama Guardian the Lonely and the Great God Goblin yang ikut dirayakan lewat variety show The Guardian the Lonely and Great God 10th Anniversary. Fan meeting bertajuk The Long Take itu juga akan jadi kunjungan fan meeting pertama juga perdana Gong Yu di Jakarta. Gong Yu sebelumnya pernah ke Indonesia untuk liburan doang tuh di Lombok, bukan acara resmi kayak fan meeting atau apa gitu, enggak. Dan di tahun yang sama Gong Yu sungguhnya sempat ngegelar tour fan meeting di tahun 2017 ya, dengan tajuk Gong Yu Live Make a Wish. Tapi untuk kawasan Asia, tour itu hanya singgah di Korea Selatan, Taiwan, sama Hong Kong. Jadi untuk para penggemar fansnya Gong Yu di Indonesia, ini pasti seneng dan siap-siap untuk war-nya ya, karena nanti di bulan depan banget tuh tanggal 17 Oktober dia datang ke sini. Oke, ya udah. Teman Pro 2 enggak kerasa udah menit 54 untuk di studionya Pro 2 FM. Itu artinya Cah harus geser dulu. Abis ini bakalan ada sore ceria. Iya, nanti ada sunset talk juga sih. Yang pastinya tetap di sini aja ya, teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gua beda.

0: Pukul 3 sore saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, Komnas Haji dan Umroh meminta pemerintah meningkatkan langkah perlindungan terhadap jemaah umroh Indonesia. Hal ini menyusul eskalasi konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman karena berpotensi berdampak terhadap keamanan wilayah, penerbangan, hingga perjalanan ibadah umroh. Mustoli Sirats, Ketua Komnas Haji dan Umroh, menegaskan bahwa aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keberangkatan maupun kepulangan jemaah umroh. Menurutnya, apabila situasi keamanan dinilai beresiko, pemerintah dan penyelenggara perjalanan perlu mempertimbangkan penundaan sementara sebagai bentuk perlindungan terhadap jemaah. Informasi yang kedua, Dinas Perhubungan Dishub Kota Surabaya menertibkan 163 juru parkir jukir yang belum memperpanjang kartu tanda anggota KTA. Dalam prosesnya, salah satu jukir yang diamankan terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba dan kasusnya kini ditangani kepolisian. Trio Wahyu Bowo, Kepala Dishub Kota Surabaya, mengatakan 163 jukir itu belum melakukan validasi maupun memperpanjang KTA. Meski sudah mendapat sosialisasi dan layanan jemput bola, KTA mereka pun akhirnya dicabut. Informasi yang terakhir, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dindik Jatim mendorong SMK bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan tidak hanya fokus pada praktik pembelajaran, tetapi juga mengembangkan produksi dan kewirausahaan untuk mendukung ketahanan pangan. Aris Agung Pawai, Kepala Dindik Jatim, mengatakan, langkah tersebut akan diawali dengan pemetaan SMK yang memiliki konsentrasi keahlian pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk kemudian diperkuat sesuai potensi masing-masing sekolah. Demikian informasi Pro 2 bersama saya Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Yuk, selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar kamu sore hari ini?
1: Selamat sore.
0: Iya, tentunya di sore ceria ditemenin sama aku, Rianita, dan juga ada
1: Rahman nih teman Pro 2.
0: Iya, benar banget. Ini di sore ini pastinya kita punya informasi menarik spesial buat kamu teman Pro 2 ya. Dan lagu-lagu super enak juga gak kalah kita bakal kasih, kita bakal spill ke kamu semuanya teman Pro 2. Dan tentunya juga bakalan ada narasumber-narasumber kece ya nantinya di sore ceria. Jadi buat kamu yang mungkin bingung, yang mungkin bingung ya, yang mungkin nggak tahu bakalan ada keseruan apa, makanya nggak usah pindah channel ya, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

zaman Pro 2 pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Eh, tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Yuk, teman berdua masih di Sore Ceria ya. Dan tentunya banyak banget informasi lokal yang bakal aku kasih buat kamu, teman berdua. Tentunya ini kali ini datang dari Pemkot nih, pemerintah kota yang menggelar lomba Kampung Pancasila mulai September sampai Desember tahun ini untuk memperkuat gotong royong. Seremonial pembukaannya itu dilakukan kemarin teman pro 2, Kamis tanggal 17 September di Balai Kota Surabaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, itu menyebut lomba ini untuk mengembalikan gotong royong dan kepedulian sosial di masyarakat. Lomba Kampung Pancasila tahun ini itu mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga, dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat nih. Pemkot Surabaya pun juga menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di tiap-tiap wilayah, teman perdua. Jadi, perangkat daerah atau PD ini bertugas memberi perintah dan contoh serta pendampingan lapangan secara langsung. Jika gagal membina wilayah akan diberi sanksi tegas berupa bendera hitam. Dan tentunya melalui program Kampung Pancasila, ia pun juga menegaskan pendataan penerima bantuan sosial itu tidak lagi bergantung pada sistem desil administrasi.

pernah ada di titik rela melakukan apa saja hanya untuk satu orang. Bukan karena lemah, tapi karena yakin bahwa perasaan itu layak untuk diperjuangkan. Melangkah sejauh mungkin tanpa tahu akan berakhir seperti apa. Kalaupun harus jatuh, setidaknya kita pernah berani memberikan segalanya. Karena tidak semua orang mampu mencintai seberani itu.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Masih di sore ceria barengan sama aku Riani Tata Memperdua. Tentunya sesuai janji aku punya informasi terupdate dan paling menarik ini buat kamu semuanya teman Perdua ya. Di sela-sela aku kasih lagu-lagu super enak, aku juga punya informasi terbaru dari Kementerian Pariwisata yang mendorong pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Jawa Timur yang memperketat penerapan peraturan dan standar operasional prosedur SOP bagi masyarakat serta wisatawan untuk mencegah terjadinya kebakaran di kawasan sekitar. Kementerian Pariwisata ini juga turut mendorong Balai Besar TNBTS ya menerapkan daya dukung destinasi dengan membatasi kuota kunjungan Bromo sebanyak 2.752 wisatawan per hari dan mengimbau wisatawan memesan tiket melalui kanal resmi serta memperhatikan informasi terbaru yang dikeluarkan Balai Besar TNBTS. Kebijakan kuota itu juga menurut kementerian dapat diterapkan di seluruh pintu masuk, mulai dari Cemoro Lawang di Probolinggo hingga Wonokitri di Pasuruan. Upaya itu pun dilakukan karena Kementerian Pariwisata melihat faktor kelalaian manusia dan faktor alam yang sering jadi penyebab kebakaran di kawasan wisata Gunung Bromo. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan tinggi serta pengawasan ketat terhadap penerapan SOP bagi pengunjung. Gitu teman Perdua. Dan tentunya selain penggunaan flare ya, wisatawan yang membuang puntung rokok sembarangan di area savana maupun lupa mematikan sisa perapian atau api unggun juga disebut kerap menjadi sumber kebakaran di Gunung Bromo. Pada musim kemarau dengan suhu panas ekstrim disertai angin kencang, percikan api kecil itu dapat cepat merambat dan membesar di padang savana yang kering sehingga sulit untuk dikendalikan. Nah, oleh karena itu teman Perdua, penguatan ke depan perlu menitik beratkan kepada pencegahan melalui peningkatan edukasi wisatawan, pengawasan di titik rawan kebakaran, penegakan larangan aktivitas yang menggunakan api atau benda pemicu api, serta penyampaian informasi resiko secara lebih jelas sebelum wisatawan memasuki kawasan. Pengelolaan kawasan pun juga dinilai perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan pada periode rawan khususnya saat musim kemarau nih. Melalui pemantauan kondisi lapangan, kesiapan sarana pemadaman awal, jalur evakuasi, prosedur penutupan sementara area beresiko serta koordinasi cepat dengan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, aparat dan instansi terkait apabila ditemukan indikasi kebakaran.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Tak satu cerita dari Rizwan Fadila dan Nabila Takia, teman Pro 2 spesial, ya udah aku puterin buat kamu. Tentunya aku masih ada satu informasi lagi nih sebelum nanti beralih ke Sunset Talks, teman Pro 2. Kali ini datang dari kapal induk U-Ship Garibaldi yang hari ini, tepatnya tanggal 18 September ya, Jumat ini tuh berlabuh di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesudah melaut dari Italia mulai hari Minggu nih, tanggal 24 Agustus tahun ini. Kedatangan kapal induk pertama milik Indonesia itu disambut para pejabat dan masyarakat yang hadir di lokasi, diiringi alunan lagu nasional yang dimainkan marching band TNI. Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya ada Jafri Jamsuddin, Menteri Pertahanan, lalu Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI, kemudian ada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AD, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI AL, dan Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI AU. Dan tentunya Laksamana Pertama TNI Tunggul Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Kadis Penal, itu mengatakan selama perjalanan menuju Indonesia, kapal induk Giuseppe Garibaldi itu sempat singgah di beberapa negara, salah satunya di Sri Lanka, teman Pro 2. Dan tentunya dari Sri Lanka, kapal induk tersebut masuk ke wilayah perairan Indonesia melalui jalur alur laut Kepulauan Indonesia atau perairan Bangka ya, Bangka Belitung, teman Pro 2. Dan tentunya begitu masuk ke wilayah Indonesia, kapal ini tuh langsung dikawal dua kapal perang TNI AL, yaitu KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321 yang sama-sama produksi Fincantieri Italia, teman Pro 2. Dan tentunya juga kapal induk pertama Indonesia itu merupakan hibah dari pemerintah Italia. Sebelumnya kapal Giuseppe Garibaldi itu sudah puluhan tahun jadi andalan Angkatan Laut Italia dan mulai stop beroperasi tanggal 1 Oktober tahun 2024. Dan tentunya Giuseppe Garibaldi adalah kapal induk dengan dek penerbangan pesawat sayap tetap atau fixed wing yang mulai digunakan Angkatan Laut Italia tahun 1985. Kapal induk itu dilengkapi persenjataan serta landasan pesawat untuk operasional short take off dan vertical landing dan helideck nih. Kecepatan maksimum kapal Giuseppe Garibaldi 30 knots, 56 km per jam, dan bisa menempuh jarak 13.000 km pada kecepatan jelajah sekitar 20 knots. Wah, keren banget ya teman Pro 2. Tentunya satu informasi ini yang terakhir ya untuk di info lokal, dan nanti bakal ada Sunset Talks, ada narasumber siapa ya ditungguin aja. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

0: Kamu. Pro 2 FM.
1: Sembilan 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita balik lagi teman Pro 2 untuk di sore ceria ya di Sunset Talk. Oke, baik, bersama Rama nih. Tadi kita barengan sama Rianita ya. Sekarang kita geser barengan sama Rama nih. Khususnya di Sunset Talk ya teman Pro 2 di sore hari ini bersama siapa? Bersama Irfan Aliful Muna nih. Selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
1: Oke, boleh dideketin lagi mic-nya, enggak apa-apa kok. Santai aja.
2: Oke.
1: Oke, nah. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Akhir-akhir ini kamu sibuk ngapain sih?
2: Untuk saat ini aku sedang melaksanakan program magang, Kak, di Jakarta Selatan lebih tepatnya gitu. Dan akhir-akhir ini juga aktif di kegiatan volunteer pengabdian masyarakat di daerah 3T di Kepulauan Indonesia kayak gitu. Kemarin habis di Raja Ampat dan juga Banda Neira kayak gitu. Dan juga mungkin sambil magang dan ya kerja tipis-tipis freelance gitu.
1: Oh gitu, apa freelance-nya?
2: Graphic designer sama content creator.
1: Oh, content creator.
2: Iya.
1: Berapa followers-nya?
2: Masih dikit lah ya, sekitar 6 ribuan. Cuma sambil ini kan ada beberapa NGO yang tugasnya aku memang produksi untuk promosi event gitu.
1: Oh keren ya ini ya. Aku manggilnya Irfan ya?
2: Iya, Irfan aja, Kak.
1: Oke, kamu ini traveler banget ya. Kamu suka keliling-keliling kah? Gimana?
2: Sebenarnya untuk saat ini aku pengen brandingku itu mengarah ke traveler. Cuma travelernya itu gak cuma yang traveling aja, tapi juga aku punya dampak yang aku berikan di daerah-daerah Kepulauan Indonesia kayak gitu. Kayak ikut pengabdian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi pariwisata lingkungan dan lain sebagainya gitu.
1: Gak cuma have fun aja ya.
2: Betul.
1: Oke, kalau misalnya kamu ada tantangan nih traveling no budget gitu, kamu siap gak?
2: Betul, siap banget.
1: Oh iya?
2: Karena aku juga sejauh ini traveler kemana-mana, pengabdian masyarakat itu alhamdulillah dibiayai full, jadi gratis tanpa mengeluarkan biaya spesial pun.
1: Keren sih, sumpah. Terus juga teman Pro 2 untuk Irfan ini adalah, ini banyak banget sih prestasinya, awardee PBSB LPDP Scholarship, terus juga mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Surabaya 2026, awardee 5 Fully Funded Program National Volunteer nih. Kamu udah lulus kah?
2: Belum, aku masih semester 5, Kak.
1: Oh, semester 5. Ya. Mahasiswa berprestasi universitas. Kirain kamu udah lulus nih.
2: Belum. Sumpah.
1: Oh, berarti kamu di UNESA ya?
2: Betul, aku sekarang di UNESA.
1: Oke. Nah, dari kamu keliling-keliling gitu sebagai mahasiswa masih

0: Ya, semester 5 ini gimana sih kamu pembagian waktunya antara kuliah dan juga sampai keliling-keliling gitu gimana?
1: Oke, sebelumnya biasanya kalau dari aku sendiri ya Kak, itu aku buat kayak activity plan gitu sih. Jadi semester 1 tuh aku mau ngapain, semester 2 mau ngapain, semester 3 mau ngapain gitu. Dan biasanya aku tuh tipikal orang yang nggak bisa diem gitu. Jadi pengen ikut kegiatan-kegiatan terus. Nah, kalau ada waktu senggang dikit gitu, aku cari event-event yang mungkin bisa buat aku bertumbuh. Salah satunya kalau dari aku sendiri mulai liburan semester 2 kemarin, aku tuh kayak tertarik untuk mengikuti kegiatan volunteer keluar pulau yang dibiayai secara gratis atau fully funded, itu agak ada seleksinya gitu kan. Nah, jadi mulai dari situ setiap semester tuh aku janji bahwasanya kayak aku nggak mau pulang ah gitu. Aku mau ikut kegiatan-kegiatan aja yang mungkin impact-nya besar untuk diri aku dan juga untuk orang lain nih gitu.
0: Oke. Nah, berprestasinya ini yang kayak gimana sih?
1: Sebenarnya kalau untuk berprestasi versi aku sendiri gitu, bagaimana caranya aku bisa memberikan dampak untuk orang lain gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Karena ya sesuai dengan motivasi aku untuk terus berkembang saat ini adalah urip iku urup gitu. Hidup itu menyala. Artinya ketika kita hidup, kita juga harus memberikan manfaat untuk orang lain gitu kan. Nah, sejauh ini mungkin kalau orang lain berpikir prestasi itu kan hanya tentang piala, sertifikat, lomba, banyak juara kayak gitu kan. Tapi menurut aku gak sebatas itu aja sih Kak gitu. Tapi gimana caranya kita juga mampu memberikan dampak untuk keberlanjutan di hidup orang lain ataupun di bidang-bidang seperti saat ini dibutuhkan kayak dampak di bidang pendidikan untuk anak-anak yang mungkin belum mempunyai akses itu di daerah 3T dan lain sebagainya.
0: 3T, 3T itu apa?
1: Tertinggal. Iya, terluar dan ter
0: depan. Apa? Ayo.
1: Apa lupa?
0: Apa ayo? Ter apa ini? Tertinggal,
1: terluar, tertinggal dan terdepan. Iya.
0: Terdepan enggak tahu aku. Aku tanya sumpah.
1: Aduh, lupa.
0: Ya, intinya gitulah ya. Jadi ini titelnya ini didapetin dari rektor atau kayak gimana?
1: Untuk yang mana nih Kak?
0: Yang berprestasi.
1: Oh, mahasiswa berprestasi itu kita ada seleksinya sih Kak gitu ya. Jadi dari tingkat prodi, naik ke tingkat fakultas dan universitas. Nah, di sini aku juga sebenarnya bukan juara satunya mahasiswa berprestasi. Aku dapat honorable mention di mahasiswa berprestasi persahabatan UNESA gitu.
0: Oke. Salut ya buat Irfan ini ya. Keren banget lo, masih semester 5 lo kamu lo. Sumpah, masih kecil ya. Kalau award di PWSB LPDP scholarship ini kayak gimana nih?
1: Nah, beasiswa PBSB LPDP ya. PBSB itu singkatan dari Program Beasiswa Santri Berprestasi. Nah, aku sendiri dulu dari SMP, SMK, bahkan sampai sekarang aku masih santri gitu. Jadi sembari kuliah aku juga mondok di salah satu pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Sabilillah Surabaya. Itu isinya rata-rata anak UNESA memang gitu. Nah, ketika aku masuk di UNESA gitu, aku tuh sempat ikut seleksi program ini kayak gitu. Ini adalah program beasiswa dari Kemenak yang berkolaborasi dengan dengan LPDP kayak gitu untuk bisa kita dibiayai secara penuh nih, mulai dari UKT, SPI, uang saku, tunjangan buku per tahun dan lain sebagainya gitu sih Kak.
0: Itu untuk jangka waktunya itu sampai kamu lulus.
1: Sampai lulus, bahkan sampai profesi.
0: Oke, jadi itu dampak banget ya sama kamu ya?
1: Iya, dampak banget.
0: Gimana perasaan kamu?
1: Pastinya seneng ya, karena dulu itu aku gak boleh kuliah kalau aku gak dapat beasiswa gitu.
0: Kenapa?
1: Karena dari mungkin latar belakang ekonomi juga ya, keluarga gitu, emang tuntutannya aku tuh harus mondok, harus nyalap gitu. Sedangkan di situ kayak aku gak, enggak gitu. Aku bilang enggak kalau untuk yang hanya salaf gitu. Aku pengen melanjutkan pendidikanku di jenjang yang lebih tinggi kayak gitu kan. Ya, dari situ aku inisiatif dong ke orang tua bilang kalau aku pengen kuliah gitu. Akhirnya ditantang sama bapak aku gitu. Kamu enggak boleh kuliah kalau enggak beasiswa gitu. Karena di aku sendiri SMK pun alhamdulillah aku juga dapat beberapa beasiswa gitu ya dari lembaga-lembaga kayak gitu. Sehingga 2 tahun di SMK itu aku benar-benar free gitu. Makanya ditantang bapak aku ya, untuk mungkin juga supaya aku juga bisa keluar dari zona nyaman gitu ya.
0: Oke, tapi latar belakang keluarga memang Islamik banget gitu.
1: Memang Islamik. Ya,
0: oke, misalnya nih kamu memang ngikutin apa kata bapak kamu. Nah, kamu memang mau benar-benar fokus apa yang bapak kamu lakuin kah? Apa yang bapak kamu bicarain kah? Gitu atau memang pengen banget nantang aja deh. Kuliah aja deh gitu.
1: Oke. Okay.
0: Meskipun kamu takut nih.
1: Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya mungkin dulu pas SMP masih oke-oke aja ya, manut aja gitu sama bapak.
0: Gitu.
1: Betul. Tapi ketika aku di SMK gitu yang notabene di SMK ternyata hal-hal yang bikin aku berkembang itu baru aja datang nih ke diri aku gitu. Mulai aku ikut event-event di luar gitu. Aku kira dulu kayak santri itu cuma ya udah ngaji sambil sekolah gitu aja kan gitu. Tapi setelah kayak aku keluar dari zona nyaman di pesantren gitu, ternyata ada loh komunitas-komunitas di luar yang bisa bikin aku berkembang kayak gitu. Dan aku dulu ketika kelas 3 SMK aku ikut ajang Duta Santri Nasional. Yang dimana itu finalnya itu tuh di Surabaya juga tahun 2023. Nah, di event itu diikuti seleksinya itu dari tahap 1 sampai ada yang finalis itu sekitar 6.000 sekian santri yang daftar di seluruh Indonesia. Dan aku saat itu tuh gak expect kalau aku tuh bakal lolos sampai finalis gitu. Sampai finalis untuk datang ke Surabaya, ikut karantina 1 minggu dan juga final dan grand final gitu ya. Dan di situ aku tuh jadi peserta termuda. Nah, aku gak expect aku SMK sendiri gitu ya, teman-temanku udah pada kuliah, bahkan udah ada yang fast track S2 kayak gitu. Nah, dari situ aku dapat perspektif baru gini dari teman-teman gitu. Mereka nyemangatin aku buat, Van kamu harus kuliah pokoknya gitu. Terus kamu harus bisa mulai berkembang gitu. Karena dari situ benar-benar pintu pertamaku dibuka untuk tahu dunia luar kayak gitu. Dari teman-teman yang mungkin, oh ternyata teman-temanku itu bisa kuliah double degree loh sambil ke luar negeri kayak gitu. Ada event ke luar negeri gratis, ada kuliah yang dibiayai. Nah, dari situ aku punya koneksi nih gitu kan. Untuk kontek-kontekan, tanya-tanya. Nah, di situ aku punya ruang untuk berkembang lebih luas. Akhirnya beranikan diri untuk nantang bapakku itu.
0: Nantang diri ya. Oke. Jadi teman-teman kamu itu rata-rata kuliah semua ya, yang di SMK atau mungkin yang pas kamu ikutin apa tadi kompetisi tadi itu?
1: Ya rata-rata memang rata-rata.
0: Yang bikin kamu melek lah ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Nah, tanggapan bapak kamu gimana nih? Sekarang kamu udah kuliah terus dapat beasiswa gitu?
1: Pastinya bangga lah ya gitu. Dari bapak sendiri intinya kayak aku alhamdulillah sejauh ini aku bisa membuktikan aku nggak minta uang sepeser pun dari awal aku masuk sampai sekarang kayak gitu. Justru yang aku harapkan adalah aku bisa terus motivasi adik-adik aku juga untuk supaya adik-adik aku juga bisa ikut jejak aku kayak gitu. Dan juga kadang alhamdulillah bisa lah gitu yang kayak ngirim orang tua uang kayak gitu untuk mungkin biaya tambahan kayak gitu. Dan juga untuk adik-adik. Jadi pastinya mungkin bapak juga enggak kayak gak percaya gitu, tapi juga bangga lah di sisi lain dengan potensi yang udah aku capai sejauh ini gitu.
0: Tapi mendukung kan kamu sampai traveling?
1: Alhamdulillah gitu. Dari bapak ibu mendukung untuk saat ini, sampai saat ini. Walaupun dulu sebenarnya aku strict parent ya gitu. Aku dulu sejak SMK, aku hampir lulus SMK itu aku gak boleh kemana-mana. Bahkan kayak aku naik motor terus ke kabupaten sebelah, aku dimarahin gitu.
0: Kabupaten sebelah kamu asal mana
1: aku
0: sih?
1: Aku asalnya Jawa Tengah.
0: Oh, Jawa Tengah.
1: Iya, Jawa Tengah. Kayak aku mau main ke Jogja gitu lah yang deket-deket. Itu dulu gak boleh gitu. Jadi benar-benar yang strict parent. Karena orang tua aku tipikal orang yang khawatiran gitu ya. Gitu. Karena juga sempat ngelawan kena musibah saat itu gitu. Sempat kecelakaan gitu. Jadi mungkin ada trauma di situ ya. Tapi alhamdulillah ketika aku mulai kuliah dapat rantauan juga kan dari Jawa Tengah ke Surabaya, aku kayak ngerasa mungkin aku bebas gitu ya. Yang penting dapat izin dari orang tua, dapat izin dari bapak ibu kayak gitu. Dan alhamdulillah diizinkan. Selagi itu juga gratis, positif gitu, alhamdulillah.
0: Tapi pernah gak kamu pas dapat kemana nih, contohnya ke luar kota atau pulau, terus gak diizinkan sama orang tua?
1: Alhamdulillah sejauh ini izinkan gitu ya, yang penting kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya.
0: Oke. Keren banget ya teman Pro 2. Kita nanti lanjut-lanjut lagi untuk pertanyaannya. Kalau kamu mau tanya-tanya bisa ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kita jeda dulu untuk satu lagu ini.

Teman Pro 2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia nih. Balik lagi barengan sama Rama, teman Prodo, untuk di Sunset Talk nih, barengan sama Irfan. Nah, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya di off air ya, teman Prodo sama Irfan ini. Katanya dia pernah ke luar negeri juga ya?
1: Iya, pernah.
0: Kemana aja tuh?
1: Ke Singapura dan Malaysia.
0: Oke, dalam rangka apa?
1: Dalam rangka kegiatan International Conference dan Mobility Campus.
0: Itu kayak gimana? Ceritain dong.
1: Jadi pada saat itu tuh aku apply di kegiatan International Conference gitu. Jadi kita bahas para pemuda gitu di Indonesia sebagai perwakilan gitu dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, bahkan saat itu juga ada perwakilannya dari Malaysia kayak gitu. Kita di situ diminta untuk membawa suatu inovasi yang mendukung SDGs kayak gitu. Saat itu temanya kalau nggak salah SDGs 4 untuk quality education ya. Nah, di situ kayak kita ya presentasi gitu terkait penelitian ataupun inovasi gagasan yang kita bawa saat itu kayak gitu di depan panelis kayak gitu. Selain itu juga kegiatan kita kayak ada tur kampus, jalan-jalan dan lain sebagainya kayak gitu.
0: Di kampus mana itu kalau kamu masih ingat?
1: Di USIM Malaysia saat itu sama di NUS Singapura.
0: Oke, beda nggak sih kampusnya sama kayak di Indonesia, khususnya di Surabaya dan di kampusmu deh, beda nggak?
1: pasti beda
0: bedanya
1: jauh.
0: Bedanya apa?
1: Ya mungkin mulai dari mahasiswanya gitu ya. Di sana kan memang kampus top, jadi mahasiswanya nggak cuma mahasiswa Indonesia aja gitu, tapi juga banyak mahasiswa luar gitu. Di sisi lain juga fasilitas yang udah memadai banget gitu ya. Di situ kayak NUS kan juga kampus top di Asia Tenggara gitu ya. Jadi bener, ya jangan dibedakan lah ya gitu.
0: Oke.
1: Walaupun di UNESA juga tetap ada sih mahasiswa asing kayak gitu, tapi untuk grade di
0: itu kayaknya pertukaran mahasiswa ya.
1: Nah, ya.
0: Lebih ke situ ya. Astaga, gimana kamu selama di luar negeri itu di Malaysia sama Singapura itu berapa hari sih?
1: Aku saat itu kalau enggak salah 4 hari 3 malam.
0: Empat hari tiga malam. Oke. Jadi presentasinya dan juga dan lain-lainnya itu berapa hari?
1: Untuk presentasi kita itu sebenarnya disiapkan udah jauh-jauh hari sebelum berangkat kayak gitu. Jadi kita sempat zoom bersama tim kelompok kayak gitu untuk membuat suatu gagasan yang nantinya akan dibawa untuk dipresentasikan kayak gitu. Syukur kalau memang sudah ada kayak prototipenya inovasi yang dibawa kayak gitu. Tapi kalaupun masih dalam bentuk gagasan juga tidak apa-apa kayak gitu. Nah, jadi untuk kegiatannya sebenarnya full satu hari saat di Malaysia saat itu untuk presentasinya kayak gitu. Dan sisanya kita kayak seminar-seminar ringan aja sama seminar-seminar di kampus-kampus luar negeri kayak gitu. Dan juga jalan-jalan.
0: Oke, gitu. Yang dicari jalan-jalannya ya.
1: Betul.
0: Oke. Kamu full bahasa Inggris kah? Kalau presentasi gitu?
1: Untuk sejauh ini masih mix ya. Karena belum terlalu jago lah ya bahasa Inggrisnya gitu. Masih perlu belajar. Cuma jadi kemarin mix kayak gitu. Kadang bahasa Indonesia, Melayu, Inggris kayak gitu. Mungkin dibagi juga karena presentasinya juga tim kan.
0: Oh,
1: gitu
0: tim.
1: Jadi ada yang mungkin ngartiin pakai bahasa Inggris kayak gitu, bahasa Indonesia.
0: Berapa orang timnya?
1: Saat itu aku dapat 3, cuma yang satu mengundurkan diri. Jadi cuma 2 saat itu kayaknya.
0: Enggak nanya alasan yang dia mengundurkan diri kenapa?
1: Enggak
0: kuat mental kayaknya. Oke, kalau di Singapura?
1: Sama.
0: Presentasinya. Oke.
1: Saat itu kan itu gabungan satu event gitu. Jadi di Singapura itu kita cuma jalan-jalan aja sama kunjungan aja di kampus NUS.
0: Jadi kalau untuk presentasinya itu di Malaysia ya.
1: Betul, itu satu event. Jadi 4 hari 3 malam itu sehari penuh kita di Singapura untuk mobility kampus lah gitu kan, sama jalan-jalan dan sisanya yang di Malaysia gitu.
0: Jadi Singapura dulu baru Malaysia ya.
1: Malaysia,
0: Singapura,
1: Malaysia.
0: Oke, okay. Gila kamu jalan-jalan ya. Oke, okay, kita balik lagi. Kita mau berdua our D5 fully funded program national volunteer nih. Nah, itu jelasin dong, mungkin teman Pro 2 belum tahu apa itu.
1: Oke, okay, jadi teman-teman semuanya, kegiatanku di volunteer itu adalah lebih ke pengabdian masyarakat, yang dimana program ini itu digagas oleh NGO-NGO atau non-government organizer, kayak gitu, yang dimana itu memang bergerak di bidang pengabdian masyarakat. Sekarang itu ada banyak banget NGO-NGO yang membuka peluang untuk mahasiswa maupun ya dari umur 14 tahun sampai 35 tahun itu bisa mendaftar untuk nantinya diseleksi supaya nantinya bisa diberangkatkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di luar pulau secara gratis atau fully funded 100% tanpa mengeluarkan biaya speser pun, kayak gitu. Nah, program-program yang aku ikuti ini itu aku milih ada di beberapa bidang sih, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi pariwisata lingkungan, ataupun biasanya ada juga media, kayak gitu. Nah, sejauh ini aku, pengalaman aku di dua bidang aja sih Kak. Yang pertama di pas aku di Danau Toba, itu aku milih ekonomi pariwisata lingkungan. Kita itu nanti di sana kayak bantu-bantu mengembangkan pariwisata, profil desa, mungkin juga kemarin tuh sempat bantu UMKM untuk mengelola bisnis dan juga konten, kayak gitu. Kita juga membuat buku saku untuk supaya mereka bisa membuat konten ringan kayak itu untuk promosi, kayak gitu, membuat akun media sosial gitu-gitu. Dan juga sejauh ini sisanya itu aku di bidang pendidikan, kita ngajar anak-anak gitu, mulai dari numerasi, literasi, membuat pojok buku, hingga kegiatan-kegiatan yang fun kayak gitu untuk anak-anak gitu.
0: Oke, untuk programnya ini berapa lama sih?
1: Biasanya program itu dilaksanakan satu minggu, tapi itu di luar PP.
0: PP, oke. Okay.
1: Dan itu biasanya naik kapal.
0: Oh, kapal ya?
1: Kayak kemarin aku di Raja Ampat, baru bulan kemarin banget. Aku di Raja Ampat itu sekitar totalnya hampir 1 bulan.
0: Oh,
1: jadi
0: wow.
1: 3 minggu lah, 3 minggu. Itu udah sama PP, karena PP kapal kan berangkatnya itu 4 hari, pulangnya 4 hari, dan itu... ketika pengabdian itu di Raja Ampat, kita kan kayak sampai Sorong kapal, kita perlu nyebrang lagi kayak gitu. Nanti nyebrang lagi dikit-dikit nyebrang kayak gitu. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama.
0: PP-nya kayak gitu ya kamu ya. Kayak ganti-ganti kapal kan.
1: Iya betul.
0: Oke, yang kamu rasain pas di Raja Ampat apa sih?
1: Ketika aku ikut suatu pengabdian gitu ya, gak cuma di Raja Ampat, mungkin aku yang hal yang paling ngerasa banget adalah aku lihat bahwasanya ketimpangan akses di Indonesia itu masih sangat terlihat, sangat nampak gitu ya. Dikala mungkin aku hidup di Jakarta, Surabaya gitu ya, Jogja, yang dimana mungkin akses pendidikannya itu sangat layak gitu ya, internet gampang, transportasinya sangat mudah gitu. Ketika aku di Raja Ampat kemarin, aku melihat bahwasanya akses transportasi, akses pendidikan itu sangat susah banget. Bahkan saat itu ada beberapa siswa yang memang setiap harinya harus nyebrang pulau gitu untuk sekolah, kayak gitu. Dan juga anak-anak di sana itu ya masih mungkin zamannya, saat zaman kita kecil ya, masih suka manjat-manjat kelapa, bermain-main yang permainan tradisional, kayak gitu. Dan rata-rata mereka mungkin yang mengenal gadget itu hanya ya mungkin 30% dari mereka, kayak gitu. Dan mereka akses sekolahnya juga belum cukup memadai gitu ya, kadang gak ada sinyal, gak ada proyektor, kayak gitu-gitu.
0: Oke, memang agak miris banget ya. Harus kita apa ya? Harus dilirik lah ya untuk yang pedalaman seperti itu ya. Nah, selain Raja Ampat nih, dan juga tadi di mana?
1: Aku di Danau Toba, Raja Ampat, Banda Neira, Toraja Utara, di Dieng.
0: Dieng, oke, di Jawa-Jawa itu ya, Dieng ya.
1: Jawa.
0: Oke, kalau di Sumatera gitu?
1: Di Sumatera di Danau Toba,
0: oke. Sulawesi?
1: Sulawesi di Toraja Utara,
0: oke.
1: Maluku,
0: oke. Bedanya setiap daerah gitu apa menurut kamu?
1: Pastinya untuk perbedaan-perbedaan di setiap daerah adalah budayanya ya, pasti ya gitu. Kayak misalnya Danau Toba aku ketemu dari Batak gitu, masyarakat Batak yang dimana agak tegas gitu ya orangnya, keras kayak gitu.
0: Tapi kamu gak tersinggung kan?
1: Enggak, baik-baik mereka. Baik ya. Semua ketika aku pengabdian itu orangnya baik-baik. Kita juga punya mama papa piara gitu. Jadi setiap 2 orang atau 3 orang itu biasanya tinggal di rumah-rumah warga kayak gitu. Dan kita punya bapak mama angkat kayak gitu. Itu mereka baik-baik kayak gitu. Kita juga walaupun mereka nonis, kita Islam ya, kita tetap disediakan makanan-makanan yang halal kayak gitu. Kita disiapkan tempat sholat gitu-gitu. Terus kalau di Toraja Utara itu kemarin masyarakat Toraja gitu ya, kita lihat di sana saat aku ke sana itu budayanya memang yang dimana saat itu bebarengan juga kegiatan
0: apa nih,
1: apa ya, kayak pemakaman adat namanya apa ya,
0: apa
1: lupa lagi,
0: kayak gimana itu
1: pokoknya kayak ada adat ini kayak apa kerbau, kerbau yang diadu kayak gitu, adu kerbau gitu, itu namanya silagatedong kalau nggak salah. Terus Rambu Solo ya, nah kegiatan adat Rambu Solo itu bagian dari pemakaman adatnya di sana kayak gitu. Jadi pas satu hari itu kita datang sebagai tamu untuk menyaksikan kayak prosesi adatnya kayak gitu, kayak penyembelihan apa namanya kerbaunya kayak gitu, mereka pakai seragam semuanya kayak gitu-gitu.
0: Makan daging kerbau juga?
1: Saat itu dikasih.
0: Dikasih. Kamu makan?
1: Aku enggak.
0: Enggak. Oke, ya.
1: Teman-temanku. Teman-temanku yang makan gitu.
0: Dari semua itu yang menurut kamu paling seru di mana?
1: Paling seru di Toraja sama di Raja Ampat.
0: Oke, Toraja itu ya, sumpah. Kayaknya buat kamu teman pro 2 kalau pengen mencoba, gimana sih daftarnya?
1: Jadi kalau untuk saat ini karena aku juga membranding diri sebagai volunteer entusias gitu. Mungkin teman-teman juga boleh nih kepoin di Instagram aku kayak gitu ya. Di @irfan.alifulmuna. Aku sering kali share-share informasi volunteer, pendaftaran volunteer fully funded. Atau yang bisa teman-teman daftar secara gratis. Dan nanti kalau lolos bakal dibiayai juga gratis kayak gitu. Itu ada banyak sekali, aku share platform-platform yang menyediakan hal itu secara free kayak gitu. Bisa diakses di Instagram aku. Dan juga biasanya ada seleksinya kayak gitu. Seleksinya ada biasanya paling dikit 2 tahap, pemberkasan sama wawancara. Dan kalau sejauh ini paling banyak ada, kadang ada 5, ada 3 gitu tergantung. Yang pasti ada pemberkasan dan wawancara. Biasanya yang lainnya itu kayak ada tes studi kasus, ada tes FGD-LGD, voting dan lain sebagainya gitu.
0: Oke, oke. Udah, kita jeda dulu ya untuk segmen kali ini. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tadi pengunjung acara ya, teman Pro 2 untuk di Sunset Talk nih barengan sama Irfan ya. Nah, mungkin ada sepatah kata closing statement ya dari Irfan. Boleh, silakan.
3: Oke. Closing statement dari aku mungkin teman-teman semuanya. So, tentang apa nih, Kak?
2: Tentang yang kamu udah jalanin semuanya, entah itu prestasi kamu dan lain-lain ya. Atau mungkin yang baru-barusan ini. Tadi itu
3: yang volunteer ya. Oke, mungkin dari teman-teman itu adalah dari tadi cerita yang udah aku ceritain itu adalah bagian dari proses bertumbuh aku kayak gitu. Jadi pada intinya bertumbuh itu nggak harus langsung yang melesat jauh gitu ya. Yang penting kita itu nggak berhenti melangkah kayak gitu. Jangan pernah takut gagal, karena dari kegiatan yang aku 5 kali dibiayai gratis ini aku pernah gagal puluhan kali kayak gitu. Dan aku juga dulu ketika masuk kuliah juga gagal-gagal terus sebelum akhirnya keterima di UNESA kayak gitu. So dari gagal itu kamu belajar untuk terus melangkah, mulai berprestasi dan tetap semangat, percaya sama proses teman-teman semuanya. Dan ingat gitu, RRI Pro 2 bakal selalu jadi teman terbaik kamu buat capai mimpi-mimpi kamu.
2: Oke, nice. Gila, keren banget. Kamu kayaknya cocok deh jadi announcer ini semua.
3: Amin, amin.
2: Oke, ada tambahan lagi? Mungkin
3: cukup sih.
2: Cukup ya. Oke, thank you ya Irfan ya. Udah sharing-sharing juga di Sunset Talk ini. Dan juga thank you banget ya teman Pro 2. Udah menemani kita hampir jam 5 nih. Dan habis ini teman Pro 2 kita akan berdialog lagi ya dengan PKBI ini teman Pro 2. Tapi bukan sama aku, tapi sama Rianita nih. So, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore. Tentunya tadi kamu sudah menyaksikan Sunset Talks barengan sama Rama nih, teman Produa. Dan kali ini, di hari ini kita juga akan ngobrol tentang sesuatu ya, teman Produa, yang mungkin dekat dengan kehidupan anak muda, tetapi seringkali tidak mudah untuk dibicarakan ya. Kita mungkin sering mendengar kalimat anak zaman sekarang itu gampang menyerah, atau dulu juga banyak masalah tetapi kita bisa melewatinya. Tapi benarkah anak muda sekarang itu lebih rapuh, teman Produa? Atau justru bentuk tekanan yang mereka hadapi memang semakin beragam ya? Ada tekanan akademik, tuntutan keluarga, pertemanan, hubungan, masalah ekonomi, sampai kehidupan di media sosial bisa jadi beban tersendiri. Dan tentunya dalam momentum bulan pencegahan bunuh diri sedunia 2026, sore ini kita ingin melihat persoalan ini bukan untuk menghakimi tetapi untuk memahami. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita di studionya Pro 2 FM, ada Hanifah Hamidah, komunitas pembimbing sebaya mahasiswa ya, Bimbasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Baik, lalu yang kedua ada Septiani Indah Marfuah dari Sebaya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Jawa Timur. Halo, selamat sore, Kak.
2: Halo, Kak.
0: Oke, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Kabarnya sangat baik ya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, gitu. Ini dari mana? Dari rumah kah perjalanannya?
2: Kalau aku sih dari kos ya, Kak.
0: Oh, baik.
1: Bukan, kalau saya pulang magang.
0: Nah, oke. Okay. Ini berarti bukan orang Surabaya ya?
2: Kalau aku bukan asli Surabaya memangnya sih.
0: Oke, okay. Kalau Kak Ania?
3: Saya asli Sidoarjo, oh, tapi baik. Kos di Surabaya.
0: Baik, baik, baik. Berarti sudah ada Hanifah dan juga Septi ya, yang bakal ngobrol bareng kita, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan. Tentunya buat kamu yang mau tanya-tanya, boleh banget ya, bisa melalui telepon di 0315342353, bisa juga melalui WhatsApp di 0819080952, via Instagram juga bisa banget di @pro2rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Dan tentunya teman Pro 2 masih penasaran ya dengan tema kita sore hari ini tentang anak sekarang tuh lebih rapuh atau tekanannya memang berbeda. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang tema hari ini, emang benerkah anak muda sekarang itu lebih rapuh? Boleh dijawab Kak Septi atau Kak Hania?
2: Oke, kalau dibahas memang kalau dibahas terkait rapuh ya, setiap orang itu pasti standarnya tuh beda-beda ya, Kak. Ya, kalau dibahas tentang Gen Z, ini memang cukup banyak yang tahu lah kalau Gen Z ini memang dikenal dengan generasi strawberry. Nah, kayak strawberry ini kan kita lihat ya, seperti warnanya kan cantik gitu ya, terus juga tampilannya bagus. Tapi setelah kita pegang atau jatuh, ini emang kadang itu gampang terbentur ya kalau emang bentuknya itu mudah dipegang gitu. Maka dari itu kalau dibilang gampang rapuh sih iya, tapi juga ada sisi positif dari itu gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku.
0: Kalau dari Hanifah gimana nih?
1: Ya, sebelumnya mungkin saya luruskan dulu ya. Nama saya Hania.
0: Oh iya, Hania. Oke, okay, baik.
1: Oke. Okay. Hania. Ya, tapi kalau terkait dengan apakah benar anak sekarang rapuh begitu ya. Sebenarnya setuju sama pernyataannya Kak Septi tadi, bahwasanya rapuh ini sangat tergantung ya, Kak, konteksnya. Kita enggak bisa menyamakan standar antara kuat dan lemahnya seseorang begitu. Cuma kalau melihat realitas sekarang, memang akhirnya ada fakta terkait dengan mental-mental anak-anak Gen Z begitu ya, anak-anak zaman sekarang itu yang memang kelihatannya rapuh gitu, sangat dipertanyakan resiliensinya bagaimana begitu. Tapi bukan kemudian rapuhnya mereka itu karena dari diri mereka begitu, Kak. Ternyata memang ada faktor-faktor begitu yang itu akhirnya mempengaruhi resiliensi mereka, baik itu dari faktor diri sendiri dan juga faktor dari eksternal begitu. Itu menurut saya, Kak.
0: Oke, baik. Berarti memang banyak berbagai faktor ya. Terus kenapa sekarang itu istilah kayak seperti burnout, mental health, trauma, dan healing tuh lebih sering dibicarakan nih? Alasannya kenapa nih?
2: Oke, kan kita tahu ya bahwasanya generasi Gen Z itu melek akan digital. Bener-bener dia tuh kayak pengen tahu gitu, apa sih istilah dari orang-orang yang memang terkena burnout, terus juga low resilience. Dia tuh sangat-sangat terbuka, Kak. Kalau Gen Z itu memang kelebihannya seperti itu. Tapi di balik dampak positifnya, tentunya ada dampak negatifnya. Nah, untuk itu, ketika seseorang memang sudah tahu akan istilah-istilah tersebut, pastinya dia akan lebih aware, kan? Tapi kalau dilihat dari zaman sekarang, anak-anak itu mudah self-diagnosis gitu. Kadang itu dikit-dikit cemas itu langsung dikaitkan dengan anxiety. Terus kadang juga capek karena stres, ya mungkin kita bisa katakan pusing yang standar lah ya, tapi mereka langsung berkata burnout lah kayak gitu. Sebenarnya kalau dikatakan kenapa orang-orang memang sudah tahu dan sering dibicarakan, memang dia lebih aware. Tapi untuk konteksnya perlu di luruskan gitu ya, karena memang lulusan yang bahkan lulusan S1 psikologi pun belum boleh untuk mendiagnosis hal tersebut seperti itu, apalagi hanya

0: semakin melek yang akhirnya juga ngerti terkait dengan mental health, terus habis itu juga burnout begitu. Ya sisi positif mereka jadi bagus, jadi
1: aware lah,
0: aware lah begitu, ngerti begitu. Tapi ya itu tadi ya bahayanya ketika mendiagnosis diri sendiri atau bahkan melabeli gitu. Nah mungkin kelanjutan dari penjelasannya Kak Siti tadi Kak, bahayanya ketika akhirnya mereka mendiagnosis atau melabeli diri, akhirnya itu terkungkung di label itu Kak. Jadi akhirnya nggak bisa berkembang gitu. Ini sebenarnya nggak bisa generalisir ya, tapi ada kemungkinan seperti itu. Misalnya kayak oh aku tuh orangnya gampang burnout, aku jangan dikasih pekerjaan yang berat-berat deh begitu. Padahal sebenarnya itu bisa membuka kesempatan dia lebih luas untuk berkembang gitu, untuk dirinya berkembang itu begitu. Jadi memang akhirnya ini tuh kayak ya apa ya Kak bahasanya, kayak pisau dua mata begitu. Di sisi lain juga memberi dampak positif, tapi juga ada kemungkinan dampak negatifnya begitu. Jadi ini kan sebenarnya sebuah ilmu ya Kak ya. Cuma memang keilmuan ini tidak bisa kemudian ditelan mentah-mentah begitu saja begitu. Itu tapi memang butuh untuk digunakan dengan sesuai dengan fungsinya begitu. Karena keilmuan psikologi sebenarnya ada ya untuk menolong manusia kan begitu. Tapi ketika itu akhirnya menjadi sebuah alasan untuk tidak berkembang, terus juga melabeli diri agar tetap di zona nyaman, nah itu malah menjadi tidak baik ya untuk seorang individu. Mungkin seperti itu Kak kalau dari saya.
1: Oke, baik. Berarti memang ini ya, konteksnya itu macam-macam ya, kayak seperti burnout, mental health, trauma dan healing itu kan memang mungkin lebih sering dibicarakan, tapi untuk mengobatinya itu kan juga sulit ya, apalagi kalau sudah terjadi. Lebih baik kan mencegah itu mungkin lebih baik daripada mengobati. Nah kalau memang sudah terlanjur, sudah dalam traumanya, ini gimana caranya supaya bisa keluar dari zona itu?
0: Oke, kalau yang sudah terlanjur ya, mungkin saya beri dari, kebetulan kami sama-sama dari jurusan bimbingan dan konseling, dimana memang sifatnya adalah preventif dan juga kuratif begitu. Jadi memang sebenarnya harapannya sebelum itu menjadi sesuatu yang kuratif atau harus disembuhkan, ada tindakan pencegahannya dulu begitu. Yang mungkin sering terjadi itu adalah ketika generasi kita, generasi muda, teman-teman itu ketika punya masalah ataupun punya problem dalam dirinya itu dibiarin, dipendam sendiri gitu loh Kak gitu. Atau mungkin kayak oh ini masalah yang aku masih bisa mengatasi sendiri kok gitu, aku nggak perlu bantuin orang lain kok, takutnya nanti merugikan atau merepotkan dan lain sebagainya begitu. Yang akhirnya pikiran-pikiran seperti ini itu malah karena dipendam gitu ya, terbiasa masalahnya akhirnya. Terbiasa seperti itu, akhirnya ketika dia sudah gak kuat nih, itu menjadi sebuah bom waktu gitu. Akhirnya meledaklah tiba-tiba begitu, yang akhirnya justru itu gimana ya Kak, kok sebenarnya kalau kita belajar di ilmu-ilmu ketika kuliah ya BK ataupun psikologi, itu ada kalau nggak salah teorinya Lazarus insya Allah ya, terkait dengan sebenarnya manusia itu punya yang namanya coping mechanism gitu. Jadi ketika punya masalah itu nalurinya itu bisa merespon masalah tersebut begitu. Nah permasalahannya ketika ketika masalahnya kecil terus habis itu langsung ditindak kan enak ya Kak ya, kayak kita itu baru sakit pilek kan enak ngobatinya pilek aja gitu. Tapi ketika udah wah tiba-tiba udah harus operasi ini kan tindakannya juga butuh lebih besar lagi gitu, coping mekanismenya, respon menghadapinya, yang akhirnya ketika ini menjadi sebuah bom waktu, sangat memungkinkan untuk punya coping mekanism yang tidak sehat dan juga ya mungkin tidak wajar begitu. Kalau yang mungkin akhir-akhir ini sering terjadi mungkin kayak self harm, terus habis itu keinginan untuk bunuh diri begitu. Nah ini karena memang tadi ya dipendam itu begitu. Jadi memang ketika akhirnya sudah terjadi seperti itu, sudah menjadi bom waktu, kayaknya memang butuh
2: tempat untuk berbagi,
0: untuk berbagi, untuk menceritakan apa yang dialami yang dia nggak bisa untuk hadapi sendiri begitu. Sebenarnya kan kalau bercerita itu kan kita cari bantuan ya Kak ya, karena kita nggak bisa menghadapi sendiri begitu. Itu sih mungkin kalau dari aku.
1: Oke, itu dari Haniah ya. Kalau dari Septi gimana nih?
2: Oke, sebenarnya kan aku ini juga aktif di Bimbasi ya Kak. Sebenarnya aku sama Hani juga, Haniah ini aku sebagai ketua dan Haniah juga wakil ketuaku. Nah, untuk menghadapi hal tersebut itu kan kita juga menerima konseli yang memang ada kasus sama kayak gitu kan. Jadi orang-orang tersebut juga pasti gimana bingungnya itu mereka mengatasi hal

0: tersebut. Sebenarnya kalau dari sudut pandang aku sebagai mahasiswa, ketika aku terjadi masalah-masalah tersebut itu, yang aku pertama kali lakukan itu aku tarik nafas terlebih dahulu. Karena yang memang ketika kita sudah buntu, itu tadi yang dibicarakan Haniyah, itu pasti kita tuh nggak tahu mau ngapain gitu. Akhirnya mau nggak mau yang terjadi itu pasti dia tuh sesak di sini gitu. Sesaknya tuh di sini, terus akhirnya tuh sakit kepala dan sebagainya. Terus gimana cara mencegah agar itu nggak terjadi? Yang pertama, ketika kita sudah merasa kita butuh bantuan, ceritalah seperti itu. Karena kalau emosi yang dipendam itu semakin stres. Nggak semuanya emosi itu bisa kita salurkan juga, tapi kalau kamu pengen marah, marah saja. Kalau kamu kecewa, ungkapkan tapi dengan asertif. Jadi bisa dengan ketika kamu nggak suka itu, ya udah, sampaikanlah yang tidak menyakiti hatimu dan juga orang lain, seperti itu. Dan perasaanmu juga tersampaikan. Lalu untuk yang kedua, mungkin bisa terapkan stoikisme, Kak. Nah itu kita fokus saja ke masalah, nggak harus kita mengontrol orang lain karena itu di luar kendali kita. Yang terpenting itu gimana cara kita itu bisa menghadapi itu. Ketika kita nggak bisa menghadapi sendiri, maka kita bisa meminta bantuan teman sebaya, terus juga komunitas-komunitas yang memang menaungi terkait konseling, seperti itu sih Kak dari aku.
1: Oke, baik, berarti ternyata memang caranya itu bisa berbicara, meng-share gitu ya ke teman. Itu juga mengurangi ya, baik. Seru banget teman berdua obrolan kita sore ceria kali ini, spesial bulan pencegahan bunuh diri sedunia 2026 dengan tema yang kita angkat adalah anak sekarang lebih rapuh atau tekanannya memang berbeda. Dan tentunya buat kamu teman berdua yang mau tanya langsung ke Haniyah dan sama Kak Septi, boleh banget langsung WhatsApp ke Brodo FM di 081 908 9052, dan juga via telepon di 031 534 2353. Via Instagram juga bisa banget di @pro2rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Dan tentunya untuk segmen selanjutnya, kita jeda dulu beberapa lagu teman Pro2 dan juga jeda azan maghrib.

0: galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Sore Ceria spesial bulan pencegahan bunuh diri sedunia 2026 yang bertemakan anak sekarang lebih rapuh atau tekanannya memang berbeda nih. Tentunya masih barengan sama kedua narasumber kita, ada dari Bimbasi FIP UNESA Hania Hamida dan juga Sebaya PKBI Jatim dari Septiani Indah Marfuah teman Pro 2. Dan tentunya kita masih melanjutkan perbincangan kita tadi ya. Memang sesuai tema kita hari ini, yaitu tentang anak sekarang itu lebih rapuh atau tekanannya memang berbeda. Tadi juga udah dijelaskan sama Hania sama Septi tentang burnout, mental health, trauma dan healing untuk cara pencegahan dan pengobatannya itu seperti apa. Nah tapi ya, ini masih terngiang-ngiang di kepala nih, karena memang kan realita tekanan generasi muda itu tidak semudah seperti zaman dulu ya. Karena memang banyak banget tekanan yang harus dihadapi generasi muda saat ini. Nah, untuk caranya itu gimana sih untuk menghadapi realita tekanan generasi muda saat ini dan tekanan hidup anak muda saat ini?
3: Oke, kalau membahas tekanan itu, tekanan itu kan ada dari internal sama eksternal ya kak ya. Nah, Gen Z ini emang diambang akan generasi milenial sama generasi alpha kan, di tengah-tengahnya gitu. Nah Gen Z ini kan memang dia itu terkenal akan mudah rapuh ya, kalau semisal kita scroll di TikTok, terus juga Instagram, sering di highlight lah kalau emang Gen Z itu memang tipe orang yang anti kritik, terus juga kadang itu suka low resilience-nya tuh rendah gitulah ya, resilience-nya rendah gitu. Kalau dikatakan tekanannya itu berbeda kan, pasti tekanannya itu enggak hanya dari diri mereka sendiri. Tekanannya itu bisa berasal dari keluarga, terus dari teman sebayanya, terus juga lingkungan perkuliahannya. Memang sebagian besar itu yang berpengaruh itu lingkungan. Bisa dikatakan 90%-nya ya, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap tekanan yang dimiliki Gen Z ini. Kalau membahas terkait yang dulu, mungkin kita bandingkan dengan hanya teman sekelas, terus juga teman-teman yang mungkin dekat dengan kita. Tapi kalau sekarang sudah banyak banget pencapaian-pencapaian orang yang bisa kita lihat di media sosial, entah itu dari TikTok, terus juga Instagram. Nah sedangkan kalau kita lihat, gak semuanya itu yang diposting itu pasti kondisi yang lagi bahagia aja kan. Pasti juga kadang kan yang kita posting ya udah ya yang kita senengi aja. Kita misal lagi liburan di Malang atau mungkin di Surabaya ya, terus juga bisa jadi mereka itu sudah melewati fase yang pressure itu gitu, kita nggak tahu juga. Nah kalau misal membahas itu, tekanan-tekanan memang yang dihadapi Gen Z itu sangat berbeda dari apa yang sudah dihadapi di generasi tahun lalu gitu, kayak tahun-tahun yang sebelumnya. Yang pertama itu ya kita lebih melek sama digital itu sih kak, jadi memang tantangannya juga di situ. Terus kalau dibilang sisi negatif dan juga sisi positifnya, ya itu tadi, kita bisa melek sama digital, terus juga bisa tahu informasi kemana aja. Tapi sisi negatifnya, kita sering membandingkan diri tentang pencapaian kita. Terus juga di usia 25 tahun nih udah sukses nih, udah jadi PNS, terus aku usia kayak gini kok masih biasa aja ya gitu. Sebenarnya kan setiap orang punya waktunya sendirilah untuk mekar. Tapi ketika di zaman-zaman memang maraknya akan digital itu, ngebuat mereka itu membandingkan. Akhirnya compare-nya itu terjadinya ya lewat situ sih kalau dari aku.
2: Baik, berarti memang media sosial ya atau cooperation culture itu juga berpengaruh banget ya untuk generasi muda saat ini. Apalagi sekarang ini kan serba digital, semuanya akses itu cepat diraih, didapatkan bisa cepat gitu ya. Tapi kadang kan orang itu apa ya, kalau di media sosial itu kan selalu menampilkan mungkin yang baik-baik aja. Tapi sebenarnya belum tentu loh itu baik-baik aja. Nah gimana ini untuk generasi muda supaya apa ya, mental health-nya itu bisa bisa baik-baik aja. Emang kalau memang menunjukkan baik-baik aja tuh ya benar-benar baik-baik aja, bukan pura-pura baik-baik aja tuh gimana?
3: Oke, kalau dari aku sih sebenarnya kalau dibilang di umur-umur Gen Z ini kan kita memang melewati fase yang mana mencari identitas diri ya. Kalau di teori psikologi itu namanya Erik Erikson, Kak. Di situ di umur 12 sampai 18 tahun kita itu memang sedang mencari jati diri. Nah, di situ kita konsepnya itu kita mau apa sih? Aku cita-citaku mau apa? Terus tujuanku itu apa? Komitmenku itu apa? Nah, di situ fase-fase di umur segitu itu bisa kita ketahuilah tujuan dari kita itu apa. Nah, makanya kalau semisal orang yang memang sudah punya pendirian yang kuat, itu yang mereka enggak akan peduli sama omongan orang lain. Nah, di situ kalau udah masuk menginjak di umur 18 sampai 25, kadang kan ada yang namanya fase quarter life crisis ya. Sekarang kalau Gen Z itu sudah tahu lah pastinya. Nah, itu emang di teori juga ada di usia 20 sampai 25 tahun. Jadi mereka itu bingung, aku tuh sebenarnya mau kemana sih? Bahkan bisa dikatakan tujuan-tujuan mereka itu sering berubah-ubah tergantung lingkungannya. Kalau misal ditanya bagaimana cara terlihat apa adanya ya di media sosial, kayaknya nggak semua orang kayaknya nggak pengen terlihat sedih deh, Kak, kayak gitu ya. Nah, kalau misal kita soroti kan sekarang banyak nih kayak second account. Nah, terus juga biasanya tuh second account itu yang mereka tunjukkan aku lagi sedih, aku lagi marah-marah banget sama nih orang, jadi kayak biasanya kan cerita di situ. Kalau aku sendiri kayak gitu ya. Nah, Kak nggak tahu juga kalau teman-teman di rumah itu seperti apa. Nah, mungkin gimana cara kita bisa melihat sisi orang-orang itu tuh ya bisa jadi dari situ, tapi nggak semuanya bisa dikatakan serupa ya, karena tadi sih setiap orang coping mekanismenya itu berbeda-beda. Jadi gimana caranya untuk terlihat baik-baik aja itu tergantung orang tersebut sih, Kak, gitu. Jadi gimana cara kita merespon aja sih, jangan kita bisa kontrol diri kita, jangan melihat apa yang mereka posting, tapi lihatlah prosesnya gitu. Jadi kayak itu mungkin bisa menjadi salah satu, nggak harus kita bandingkan, tapi itu buat motivasi kita. Kalau dari aku sih gitu. Mungkin dari Ania ada tambahan?
4: Mungkin lebih sih ke ini ya. Kalau misalnya tadi pembahasannya terkait dengan sosial media, logikanya gini aja deh. Kita membandingkan angka 1 kita dengan angka 25-nya orang lain itu aja udah gak fair begitu ya. Gimana orang lain udah di angka 25, ini bukan, ini poin-poin aja ya, perbandingan poin-poin aja contohnya begitu. Kita masih di titik 1 tapi dia udah di 25, terus dibandingkan ya ini gak fair begitu. Ini bukan perbandingan yang adil begitu. Jadi ya ketika akhirnya tahu seperti itu, ya tahu bahwa dia gak tiba-tiba ada di puncak itu loh. Dia gak tiba-tiba ada di poin 25 itu loh. Dia pernah ada di posisi angka 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Ada proses yang dilalui. Jadi apa ya, Kak, karena mungkin media sosial ini ya, akhirnya kita itu sebatas melihat hasil instan dari orang, tapi kita gak ngelihat sebelum dia dapat hasil itu gimana sih begitu. Padahal kan sebenarnya yang mahal dari itu tuh yang mahal memang hasilnya, tapi yang lebih mahal lagi adalah prosesnya. Betul banget. Justru kan di proses itu akhirnya kita bisa tahu belajar, terus dapat pengalaman juga begitu. Dan menurutku itu sih bekal penting dalam hidup adalah ketika ya kita belajar di prosesnya begitu. Itu juga yang sering orang tua saya mentionkan gitu ke saya juga, bahwa orang yang cerdas itu bukan yang ranking 1 atau pencapaiannya tinggi, tapi orang yang bisa mengambil pelajaran dari apapun yang datang sudah ke dia gitu, baik dia alami atau dia dapat cerita dari orang lain begitu. Jadi memang ya harapanku sih teman-teman Gen Z semuanya ya, kita lihat media sosial itu ya wadah untuk kita saling berbagi hasil kita bagaimana, tapi jangan luput bahwa mereka juga punya proses di balik itu. Ya mungkin seperti itu, Kak.
2: Oke, Hania kan menekankan bahwa harus menghargai proses ya, nggak ada yang instan. Tapi kan memang setiap orang itu punya sesuatu respon yang berbeda dalam menghadapi setiap tekanan. Nah, ini gimana caranya supaya tekanan yang mereka alami akhirnya membuat mereka itu jadi kuat, bukan malah sebaliknya, malah rapuh. Nah, ini gimana nih, Kak Ania, untuk menyikapi hal ini?
4: Oke, nah kalau menyikapi masalah begitu ya, sebenarnya kalau Ini kan saya juga masih mahasiswa ya, masih belajar gitu. Jadi ketika praktek-praktek itu, sebenarnya saya jadi belajar begini. Ketika orang itu ngomongin masalah, misal satu hal ini bermasalah buat saya, tapi belum tentu itu bermasalah buat Septi, atau mungkin bermasalah buat Karin.
3: Standarnya beda-beda begitu.
4: Jadi kalau saya sempat pernah baca terkait dengan teori Lazarus, lagi-lagi pakai teori itu ya, karena memang terkait dengan coping mechanism. Lazarus dan Volkman itu bilang bahwa saya ketika manusia itu menghadapi tekanan, itu ada dua hal yang dilihat gitu. Jadi intinya pertama itu yang dilihat adalah bagaimana kita menghadapinya, dan juga bagaimana kita menilainya gitu. Jadi kita menilai ini sebenarnya masalah atau enggak. Nah, kalau memang ini adalah sebuah enggak masalah, ya ya udah kita menghadapinya, enggak menjadikan itu sebagai sebuah tekanan begitu. Tapi ketika kita menilai itu sebagai sebuah masalah, berarti kan gimana ini menghadapinya? Kita mau fight, mau berjuang, mau dihadapi, atau mau flight, mau kabur begitu. Jadi akhirnya ketika kita tahu prosesnya seperti itu ya, Kak ya. Kita enggak bisa pukul rata standar orang sih ketika menghadapi tekanan itu dia kuat atau lemah gitu. Menurut saya itu terlalu hitam dan putih, terlalu kotak begitu ya. Karena memang ketika kita bahas terkait dengan isu-isu seperti ini kan ilmu-ilmu sosial ya, Kak ya. Enggak yang seperti ilmu-ilmu eksak yang jelas benar dan salahnya, jelas hitam dan putihnya. Tapi ilmu sosial ini lebih punya POV yang lebih luas. Berarti terkait dengan bagaimana seseorang tadi menanggapi tekanan pun itu juga banyak faktornya, terkait dengan lingkungan sekitarnya, pengalaman masa lalu hidupnya, dukungan sosial di sekitarnya gitu, bahkan kondisi ekonomi begitu, dan juga bisa jadi juga bagaimana dia diperlakukan gitu. Maksudnya akhirnya dia memberi tanggapan untuk sesuatu itu karena dia diberi tanggapan seperti itu pula begitu. Jadi memang ketika ketika belajar ilmu ini dan juga ketika praktek pun, wow, masya Allah, ternyata banyak banget ya apa namanya manusia ini ketika kita bahas aspeknya gitu. Itu pun juga ketika saya praktek konseling, ya memang ke konseling sebaya aja ya, Kak ya, kayak ya isunya anak-anak muda lah, terkait dengan pribadi, sosial, akademik, karir, karena memang bidangnya BK begitu ya. Yang saya tangkap secara dari masalah-masalah mereka itu, sebenarnya masalahnya itu mereka melihat itu sebagai sebuah masalah, karena memang dilihat dari satu kacamata aja, dari satu POV aja. Tapi kalau diubah sudut pandangnya, kita luaskan cara berpikir dan memandang masalah ini, oh ternyata ini bukan masalah yang sebegitu besar gitu. Misal kayak overthinking karena kok temanku gak jawab-jawab ya, gak deket sama aku ya gitu. Tapi kalau kita ubah POV-nya dari yang, oh apa dia benci aku, tapi dia ubah POV-nya jadi, oh mungkin dia lagi sibuk, atau mungkin dia juga sedang berproses dengan dirinya begitu. Sehingga ketika kita punya kacamata yang lebih luas, kita juga lebih bijak gitu ketika menanggapi tekanan yang datang ke kita gitu sih, Kak.
5: Oke, baik. Tapi kan kadang orang itu kan setiap dia menghadapi tekanan itu kan pasti ada yang stres biasa, ada yang juga butuh bantuan, ya kan. Terus gimana caranya supaya berani bicara? Terus untuk mencari bantuan ini gimana caranya supaya bantuan yang didapat itu nggak salah? Kadang kan kita minta bantuan, ternyata bantuan yang diberikan itu ternyata salah, ya kan. Akhirnya membuat mental kita lebih jatuh lagi. Itu gimana caranya supaya menghadapi, tahu caranya, dan apa ya, bisa merealisasikan dengan kehidupan sehari-hari itu seperti apa?
4: Oke, ya ngomongin terkait, berarti kan kayak ini stres yang biasa aja atau stres yang harus ditindak gitu ya. Ya ini kadang ya memang kita bingung gitu ya, ini sebenarnya masalah yang serius atau biasa aja begitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah, hidup kita gak akan lepas dari masalah ya, Kak ya. Kayaknya kalau kita gak punya masalah ya udah gak hidup kayaknya. Karena memang isinya adalah masalah gitu ya. Hidup adalah sebuah ujian. Tinggal gimana kita menghadapinya.
5: Kita begitu. Baru lahir aja udah disuruh nangis. Kalau gak nangis gak normal.
4: Malah bahaya itu. Betul sekali gitu. Nah tapi akhirnya ketika kita punya masalah ini, yaitu tadi ya, sebenarnya masalah itu akan hadir di setiap kehidupan kita, fase manapun pasti akan ada masalah itu, dan itu akan meningkat seiring juga bertambahnya usia, bertambahnya kemampuan begitu. Nah lantas masalah seperti apa yang memang harus diberi tindakan begitu? Ketika masalah ini itu berpengaruh ke banyak hal di diri kita, contohnya berdampak ke kesehatan, terus habis gitu kayak sekarang anak-anak sekarang itu menurutku ya, Kak ya zaman ini tuh banyak yang kena mah, GERD gitu, sampai masuk rumah sakit gitu. Bahkan sampai ayah saya tuh mengancam saya karena saking banyaknya yang kena mah gitu ya. Awas kamu kalau kena mah nanti enggak tak kasih sangu gitu.
5: Diancam ya berarti.
4: Wong dikasih uang saku itu buat beli makan, biar makan kok malah enggak makan. Kamu mikir apa gitu. Nah, itu yang pertama, berpengaruh ke kesehatan gitu. Terus yang kedua, ketika bahkan itu sampai mengganggu ke hari-hari Kak, enggak bisa tidur atau kalau bahasa
3: tidurnya juga kebanyakan juga berpengaruh sih.
4: Pola makan dan pola tidur ya. Terus habis itu kalau bahasa sekarang itu lost spark. Jadi kayak kehilangan makna ketika menjalani aktivitas sehari-hari, itu juga bisa begitu. Jadi ini perlu ditindak ketika memang berpengaruh ke kehidupan kita atau apa ya, pola hidupnya akhirnya nggak normal begitu. Saya tuh punya teman juga yang kayak gitu, dia yang nggak kerasa kalau ternyata dia itu depresi dan sebagainya. Terus akhirnya kemarin itu teman terus habis itu dia datang ke vaskes kan, karena memang berdampak ke kesehatannya. Terus dirujuknya malah ke poli jiwa. Kenapa kok ke poli jiwa gitu kan? Ternyata pas dia ceritakan waktu udah ketemu sama psikiaternya itu dia memang ya patah hatinya banyak Kak, 3 kali ketolak SNBT, terus habis itu juga kecantok sama pasangannya, terus habis itu sampai 5 hari itu nggak bisa tidur. Nah akhirnya dirujuklah ke psikiater, itu ternyata memang sudah waktu itu bipolar apa depresi gitu. Terus ya Allah, saya sendiri tuh sebagai, wah aku padahal belajar ini kok aku nggak bisa nolong temanku sendiri begitu. Jadi memang perlu dikenali dari ciri-ciri masalahnya itu. Ketika memang sudah terganggu ya butuh untuk mencari bantuan gitu ya. Mencari bantuannya adalah ke orang-orang yang dipercaya, mungkin ya keluarga atau teman atau ya ke pihak-pihak yang memang ahli di bidang tersebut, mungkin konselor, terus psikiater gitu. Kalau anak zaman sekarang itu ngomongnya gini sih Kak, kalau lihat di tren TikTok ya, diungkapkan masuk psikiater, nggak diungkapkan masuk dokter gitu. Gitu. Okay. Jadi ya tapi janganlah takut teman-teman dengan hal itu. Sebenarnya itu kan untuk kebaikan diri kita sendiri ya. Kita harapannya juga teman-teman. Ciri manusia sehat itu kan ketika dia produktif begitu. Kita pergi produktif, bisa berpikir sehat gitu. Tapi ketika udah muncul gejala-gejala yang seperti itu ya butuh untuk mencari tindakan dan mencari bantuan.
5: Oke, okay, baik. Dan gak kerasa ya teman Pro 2 udah jam 6 nih. Udah jam 6 malam nih. Ini sebelum kita closing ya, aku mau minta statement tanggapannya, pesan-pesannya yang ingin disampaikan untuk teman-teman Pro 2, apalagi ini kan spesial bulan pencegahan bunuh diri sedunia 2026. Apa nih pesan untuk Septi dan juga Hania untuk teman-teman Pro 2 untuk pencegahan bunuh diri ini lebih tepatnya? Apa yang harus dilakukan dan apa pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 sebelum kita closing statement?
3: Oke, kalau dari aku, ketika kamu sudah merasa masalahmu itu terasa berat, cobalah berbagi ke orang lain. Karena ketika kamu sudah berbagi masalahmu, itu 50% yang kamu hadapi itu sudah selesai. Meskipun gak kamu dapati itu solusi, tapi setidaknya kamu sudah mendapatkan ruang aman untuk kamu berpulang. Karena ketika seseorang sudah punya salah satu tempat ya Kak untuk mereka bercerita, pasti dia akan merasa lega. Karena meskipun dia gak dapat solusi nih dari si dia, si orang yang memang dia sudah anggap teman atau rumah itu ya, itu dia akan merasa, oh aku aman nih. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa ke dia gitu. Kalau dari aku sih, sayangi dirimu, cobalah kamu bercerita. Masalah yang kamu anggap hari ini berat, belum tentu itu kamu di fase yang memang seperti itu. Bisa jadi kamu di kemudian hari kamu bisa mendapatkan hal-hal baik lagi, karena dunia itu butuh kamu. Apapun yang sedang kamu jalani hari ini itu pasti ada maknanya. Masalah yang kamu dapati itu pasti juga ada maknanya. Jadi bertahanlah, karena masalah yang kamu hadapi itu pasti ada titik terangnya. Aku jadi gitu sih.
5: Oke, baik, itu dari Kak Septi. Kalau dari Hania?
4: Kalau dari aku kurang lebih sebenarnya sama seperti septic, Kak. Jadi sebenarnya yang paling bisa menolong diri kita diri kita sendiri ya. Yang mempersilahkan bantuan dari orang lain itu juga diri kita sendiri. Jadi harapanku teman-teman juga aware begitu terkait dengan dirinya, terus habis itu juga kesehatan mentalnya. Kalau butuh bantuan ya silakan, karena memang hakikatnya manusia nggak bisa hidup sendiri ya, butuh dengan satu sama lainnya, butuh dengan yang maha kuasa begitu. Jadi jangan gini, kalaupun kamu gak bisa membantu dirimu sendiri, maka jangan halangi bantuan itu datang ke kamu. Kadang kan kalau secara keyakinan gitu ya, yang maha kuasa itu akan sesuai dengan prasangka kita. Terus juga ya kita gak akan dapat bantuan ketika kita gak cari bantuan itu begitu. Jadi tolonglah dirimu ketika kamu butuh bantuan, dan jangan halangi bantuan itu datang ke kamu begitu. Dan harapanku selain daripada itu adalah, yuk teman-teman kita punya mental yang kuat, karena memang dunia kita sekarang sangat banyaknya luar biasa gitu ya. Jadi kita butuh untuk menumbuhkan resiliensi yang lebih kuat, karena aku yakin, maksudku ketika kita juga kuat dan kita juga aware, kita bahkan mau menyuarakan terkait dengan hal-hal yang harus ya, hal-hal kebaikan dan kebenaran ini, insyaallah ya ini akan menjadi bekal untuk generasi kita ke depan, untuk bisa jadi generasi yang lebih baik. Ya mungkin itu sih.
5: Oke, baik. Teman Pro 2, gak kerasa banget ya obrolan kita sudah 1 jam nih. Dan tentunya obrolan sore ini kita belajar ya bahwa setiap orang tuh punya batas kemampuan yang berbeda dalam menghadapi tekanan. Dan jadi ketika seseorang sedang kesulitan, mungkin yang paling dibutuhkan bukan tentang kalimat kamu harus kuat, tetapi juga seseorang yang mampu mau hadir mendengarkan dan membantu mencari jalan keluar. Kita juga tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang diperjuangkan seseorang di balik senyum dan aktivitas sehari-harinya. Terima kasih untuk Hania Hamidah dan juga Septiani Indah Marfuah yang sudah berbagi perspektifnya sore hari ini. Thank you ya sudah datang juga ke studionya Pro 2 FM. Dan tentunya untuk teman-teman Pro 2 yang sedang menghadapi masalah berat, jangan menghadapi semuanya sendirian. Cobalah untuk menghubungi orang yang dipercaya atau tenaga profesional yang dapat memberikan bantuan. Oke deh teman Pro 2, thank you so much ya untuk kebersamaan kita di sore ceria kali ini. Tentunya obrolan kita harus sudah selesai sampai di sini teman Pro 2, tapi enggak usah khawatir, enggak usah risau, karena nanti bakal ada Arianita dan juga Rama di Hallyu Time. Jadi enggak usah kemana-mana, stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Lagu dari Twice yang berjudul What Is Love Special udah aku putar buat kamu semuanya teman produser. Tentunya masuk ke Hallyu Time ya. Pastinya akan berbincang-bincang banyak informasi seputar Korea teman produser ya. Kamu pasti penasaran bakal ada informasi Korea apa sih yang bakal kita kasih ke kamu teman produser. Makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus di Produser FM, teman terbaik kamu.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: District 9.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Gak usah kemana-mana. Lagu K-pop asik.

0: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih di Halo Time teman Pro 2 untuk di sore kali ini nih, ada sekitar setengah jam lagi untuk kita ngobrol-ngobrol di Halo Time ya, barengan sama Rahma nih.
4: Benar banget.
3: Oke,
4: okay, barengan juga sama Rianita ya di Halo Time kali ini. Ada informasi apa sih Ram di Halo Time ini?
3: Nah, ini untuk di Korea ya teman Pro 2, ada banyak banget berita, tapi kayaknya ini aku mau ngambil salah satunya aja deh. Ini dari Seraphim, itu sukses banget nih untuk menggelar konser ya dengan bertajuk Pure Flow di Crypto Arena, dan juga itu ludes terjual teman Pro 2. Untuk di Seraphim ini juga membuktikan popularitasnya global ya, dan mereka sangat luar biasa banget nih, karena kemarin-kemarin juga sempat dihujat karena tidak bisa bernyanyi begitu kata fansnya. Tapi gak apa-apa, karena mereka ini menggelar tour konser ya di Amerika Serikat. Terus di pertunjukan perdana itu bertajuk Pure Flow yang berlangsung di Crypto.com Arena dan Los Angeles. Terus juga seluruh tribun tampak dipadati oleh para Fearnot nih, atau fansnya dari Seraphim. Nah, stadion itu juga berkapasitas puluhan ribu penonton dan dipenuhi lautan lampu dan juga sorak-sorai penggemar teman Pro 2. Karena juga banyak banget peminatnya, dan tiketnya itu sold out atau terjual habis. Gila, ini aku gak bayangin sih lautan para fansnya ya teman Pro 2, tapi gak segede di Tokyo itulah teman Pro 2. Nah, momen itu juga jadi momen heboh ya, dan juga antusias menonton selama konser pun mendadak viral di berbagai komunitas online Korea nih. Nah, ini ada catatannya ya, tanggapan netizen Korea di situs The Ko nih, yang katanya hall. Cara mereka membentuk tulisan LA di akhir itu lucu banget katanya. Terus wah beneran penuh banget sampai ke atas-atas. Terus ada yang bilang wow doang. Terus wow debak. Terus tiketnya sold out sampai mereka buka kursi yang pandangannya terbatas. Suasananya kelihatan seru, bikin iri deh katanya gitu. Tuh, wah aku gak bayangin sih. Memang gede banget nih sumpah stadionnya. Oke, yaudah, nanti kita balik lagi nih teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang enak di Hallyu Time.

0: Masih di Hallyu Time.
1: Yes, Hallyu Time nomor Pro 2. Oke. Okay. Nah, tadi aku udah nyampain informasi buat kamu ya seputar Korea. Ini ada lagi nih nomor Pro 2. Karena ini siapa sih yang enggak tahu BTS ya? Karena dia ini menambah prestasi besar nih teman Pro 2.
0: Wah, apa itu prestasinya?
1: Nah, MV-nya ini yang dulu itu mic drop ini lampaui 1,6 miliar views nih di YouTube. Beh, gila. 1,6 miliar cuy. Gimana ini?
0: Wah, banyak. Menurutmu, ya. Itu banyak viewers ya? Apa duit itu?
1: Gimana? Ya kalau duit mau aku lah. 1,6 miliar okay, please okay. Lah. Oke, ini pencapaian yang menjadikan mic drop ini sebagai video musik BTS keempat yang mencapai angka 1,6 miliar tayangan nih. Wah, udah keempat nih teman Pro 2. Sebelumnya ada Dynamite, Boy With Love dan juga DNA yang lebih dulu mencatat pencapaian serupa di YouTube nih teman Pro 2. Untuk MV Mic Drop ini dirilis pada bulan November 2027. Visioner banget sumpah. 2017 nah, dan menampilkan versi remix lagunya ya, yang featuring dengan Steve Aoki nih. Untuk di video itu BTS itu tampil dengan koreografi yang sangat menarik ya, energik juga di ruang interogasi ya, serta sejumlah adegan yang menampilkan mobil nih teman Pro 2. Begitu keren sih, sempat sampai 1,6 miliar teman Pro 2. Kalau dikonversikan ke rupiah boleh lah ya, kamu misalnya kamu dapat uang 1,6 miliar gitu, kamu ngapain re?
0: Langsung aku investasikan.
1: Gila, visioner banget sumpah. Biasanya orang-orang itu kalau udah dapat uang banyak gitu ya langsung FOMO kan, beli ini beli itu.
0: Langsung ya. Foya-foya.
1: Iya benar. Ada loh ada kejadian gitu ya di desa mana gitu ya, itu tanahnya kan dibeli. Dibeli buat jalan tol lah ya gitu kan. Nah mereka itu berbondong-bondong membeli mobil, habis itu bangkrut.
0: Habis itu mobilnya ketabrak ya kan.
1: Makanya, mereka udah gak bisa. Ya Allah, ketabrak loh sumpah.
0: Ketabrak, sulit untuk membiayai mobilnya itu, mempolesnya lagi kan. Banyak
1: lebih merawat
0: biaya.
1: Ya ternyata ya.
0: Iya banyak biaya kan. Karena memang itu kan jatuhnya konsumtif.
1: Oke,
0: ya.
1: Nanti kamu nggak pengen mobil banyak?
0: Tergantung uangnya sih. Kalau uangnya tidak sebanyak itu buat apa? Kecuali kalau memang aku buka bisnis travel ya. Nah kalau kalau buka bisnis travel itu bukan jadi konsumtif, itu jadi kebutuhan pokok akhirnya.
1: Oh gitu ya. Kamu harus belajar sama Herman belakang. Itu juragan elep berdua. Kalau kamu belum tahu ya, juragan elep siapa di sini yang pengen jadi juragan elep? Mbak, tapi aku apa ya nggak kebayang sih. Kalau misalnya kita udah jadi juragan gitu kan, kayaknya uang ngalir terus gitu.
0: Amin.
1: Amin.
0: Iya, amin. Semoga teman-teman Pro 2 juga merasakan rezeki yang mengalir deras ya. Amin. Dan enggak kerasa teman Pro 2 ya, bentar lagi sudah jam 7 malam. Yes. Ini saatnya Rianita dan juga
1: Rama pamit undur diri teman Pro 2.
0: Benar. Tapi kamu enggak usah galau ya, enggak usah risau karena masih bakalan ada Musik Live Chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya masih kita. Nah, jadi buat kamu yang penasaran bakal ada keseruan apa di Musik Live Chat, makanya stay tune terus pokoknya ya di Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Pergub nomor 20 tahun 2026 yang jadi dasar program beasiswa Jakarta Unggul. Program ini ditujukan bagi warga Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan S3, terutama dari keluarga kurang mampu dengan kemampuan akademik yang baik. Pemprov DKI menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah untuk program ini, di mana pendaftaran direncanakan dibuka pada September 2027 dengan tahap awal menargetkan 50-75 pendaftar penerima untuk melanjutkan studi termasuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Beasiswa ini juga mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, buku, asuransi, visa, hingga penelitian dan publikasi jurnal.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke dunia entertainment. Lady Gaga dan Michael Polanski saat ini tengah memiliki seorang bayi perempuan yang lahir pada 9 Juni di Los Angeles menurut akta kelahiran yang diperoleh TMZ. Anak Lady Gaga diberi nama Rose Bean Polanski, di mana Gaga dan Michael telah bertunangan sejak 2024 dan Gaga pernah mengungkapkan keinginan mereka untuk membangun keluarga. Setelah menyelesaikan tour The Mayhem Ball pada April, ia sebagian besar menjauhi dari sorotan publik hingga baru-baru ini terlihat keluar bersama seorang bayi di California Utara.
0: Info Pro 2.
1: Lisa dikonfirmasi akan tampil di ajang VMAs 2026, di mana dirinya menjadi penyanyi solo K-pop pertama dan satu-satunya yang tampil dua kali dalam panggung Video Music Award MTV.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemenin sama Editama di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringah-sumringah di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi, ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend, ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC, karena habis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yay, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
2: Halo,
3: selamat.
1: Halo. Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
3: Duo, iya kak.
1: Bener, duo, kak. Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
3: Dari siapa dulu nih kak?
1: Boleh dari Patih dulu deh.
3: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
1: Alright. Selanjutnya.
2: Oke, halo selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
1: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
3: Patih.
1: Aman ya?
3: Ya, Patih aja kak.
1: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, luar biasa.
3: Sehat ya.
1: Bener.
3: Malam-malam tetap semangat ya.
1: Yoi bro.
3: Tetap semangat nih.
1: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
3: Masih Kita ini dari mana nih kak?
2: Boleh. Nah,
3: Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
1: Oh apa tuh?
3: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
1: semua
3: yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
1: Yang
3: menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya. Makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman,

0: tercetuslah namanya. Ya udah kita masih setuju kita. Masih kita gitu
1: ya.
0: Yeah. Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih Kak.
0: Oke.
1: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih Kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke.
1: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang masih kita sekarang.
2: Produser dari kita itu Kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu, maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu kan.
1: Iya, benar banget.
0: Kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini Kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga Kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang tampil di istana itu Kak.
0: Iya, iya.
2: Nah, ada kita berdua itu Kak. Nah, diliriklah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah, akhirnya ah udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditariklah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
2: Iya, betul.
0: Alright. Wow. Wow, tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih.
0: Yes,
2: musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja Kak.
0: Oke. Okay.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya enggak nyerah. Aku ini enggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow, oke.
2: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop Kak kalau nyanyinya Kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah, kalau
2: Kak Lois?
0: Kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
1: Oh,
0: benar, ya? Padus ya. Oh, berarti background-nya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini. Komunitasnya Kak.
0: Oh, sama
1: iya,
0: komunitasnya.
1: Sama komunitas yang tadi
0: di awal. Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener enggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF Kak.
0: BICF ya? BCF ya?
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh cerita

0: Kayaknya tuh.
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku suka nyanyi itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Itu
0: Oke.
1: ditawarin sama Miss di sekolah aku kayak, Lois, suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh Kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
1: Nah dari situ aku juga tertarik dong Kak untuk, wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu Kak.
0: I see. Oke, oke,
1: Gitu.
0: oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya? Single.
1: Total yang dirilis udah ada 2 lagu, Kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau...
1: Sejak
2: dia mati sekali.
0: Oke, oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu. Teriak aja Pati.
2: Oh, iya. Takut ganggu kak.
1: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
2: Oke, iya iya.
1: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
2: Sejak dia mati sekali.
1: Oke. Okay. Ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih.
3: Aku deh.
1: Boleh, Lois. Okay. Lois.
3: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
1: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. kan.
2: Iya.
3: Maksudnya
2: jelasin dulu kak, jelasin.
3: Itu bisa mati perasaan.
1: Oh, oke. Okay.
3: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin, sejak dia mati sekali, itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
1: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
3: Gitu. Sejak dia mati sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
1: Oh,
3: gitu.
1: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya, kejebak di masa lalu berarti?
3: Terjebak di masa lalu kak.
1: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
2: Lebih sepil. Nah, aduh.
1: Bener. Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
3: ya, gamon
1: cerita
3: banget,
1: yang
3: kan.
1: Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
2: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan nggak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi, seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua dia itu berhenti waktunya, kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
1: Oke. Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
2: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
1: Benar.
2: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
1: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
2: Iya,
1: cukup
2: kak.
1: Sedih kan. Low lah ya.
2: Cukup sedih. Low.
3: Benar kak.
1: emang pengin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
2: set gitu ya.
1: Apa gimana tuh?
2: Iya.
3: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
1: Gloomy.
2: Tapi nerima gitu. Apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
1: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
2: Harus disimpen perasaannya.
1: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa, kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang. Tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
2: Waktu tetap berjalan.
1: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
2: Coba kak.
3: apa kak tadi cara tangguhnya ya?
1: Gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu
2: ya. Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, sih, ikhlas.
3: Aku setuju sih kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
1: Asik, benar.
2: Cetas.
1: Terlalu ditampar fakta gini ya.
2: Sakit tau gak sih kak?
1: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
3: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak
1: okay.
3: Orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
1: Oke, itu kalau Lois ya, kalau yeah. Patih gimana caranya nih?
2: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
1: Asik, sedap.
2: Ceritain ke dalam lagu ya kak.
1: Bagus.
2: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
1: Betul.
2: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
1: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya.
2: Asik. Fakta lagi.
1: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
2: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
1: betul,
2: gini.
1: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
3: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
1: Oke. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
3: Iya benar, siap sebelum
1: bicara. Alright, Yaudah abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yay. Menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
2: pop kak.
1: Dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya. Emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya.
2: Ya untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan.
1: Yes, benar.
2: Itu enak dengarnya kak.
1: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
3: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
1: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
3: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
1: Raisa.
3: Yeah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Lovey.
1: Ah. Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
2: Tulus kak.
1: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya.
2: Pop biasa kak.
1: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu.
2: Oh genre lain nih.
1: Diem gitu kan.
2: Dalam biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja.
2: Biasa
1: ya?
2: Aja lah.
1: Benar.
2: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
1: Iya yes, sih Dewa, ya dibilang rock, ya rock sih, cuman
2: iya rock kan kak.
1: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
3: Oke, siap.
1: Oke, ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
3: Patih dulu kali ya,
1: Kak. Aduh lempar-lempar gimana?
3: Patih ya. Dulu.
1: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
2: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
1: Betul.
2: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
1: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
2: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
1: Benar.
2: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
1: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
3: kalau menurut aku sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
1: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
2: ya. Pernah,
1: gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue gak tahu. Iya kan? Nah kalian ada gak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
3: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
1: Betul.
3: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri. Kenapa sih nggak bisa menang gitu? Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi bener. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
1: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
2: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Kan isi liriknya bagus lah ya.
1: Betul.
2: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
1: Siapa? Lagunya siapa?
2: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
3: Sesi potret.
2: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
1: Oh iya, yeah. itu kacau sih.
2: Iya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
1: Benar.
2: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
1: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti kira-kira masih kita bisa collab nih?
2: Sama siapa ya? aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
1: Adrian Khalif?
2: Saya jadi, ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol
1: bener,
2: 15 bener. Tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
1: Wih deh, sedap sih, Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
3: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
1: Oke.
3: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow, serius?
3: Iya.
1: Oke, alright.
3: Wow. Itu yang pertama. Terus yang kedua aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
1: Lyodra.
3: Dari Indonesian Idol juga.
1: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
3: Iya, mantap banget.
1: Suka banget. Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Suka sama Dewa 19.
3: Aku suka Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
3: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa. Aku suka semuanya.
1: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
3: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
1: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempat, tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
2: Yay.
1: Tadi, nah gitu dong, Patih, gitu dong, teriak aja.
2: Iya, teriakin aja ya, kan kata kakak tadi teriakin aja.
1: Bener, teriakin aja, gak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama, terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah, gue gak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
2: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
1: Oke.
2: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
1: Oh gitu. Berarti akan ada
2: lagi.
1: Ada apa ya bahasanya? Genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
2: Ya, enggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya, Kak.
1: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?
3: Apa tuh, Kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari lagu yang udah ada ini menceritakan tentang, ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu, udah sih itu aja sih kak.
1: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah.
2: Betul.
1: Ya?
2: Iya.
1: Alright. Nah,
2: nama albumnya juga masih kita.
3: Iya.
1: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh, wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
3: Dreamy pop
1: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
2: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
1: Bener.
2: Kayak Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagunya.
1: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi, iya.
1: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
1: Alright, masih on progress berarti ya?
2: Iya, on
1: progress. Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis, ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jantangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
3: Sejak
1: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video? Atau video lirik?
3: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
1: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube masih kita.
1: YouTube masih kita. Anak
2: kak, kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
1: Alright, bisa ditonton.
2: Tinggal
1: di situ.
2: Kita dibuat MV-nya.
1: Alright.
3: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
2: ya, itu.
3: Namanya Sintesa Pro.
1: Oh, Sintesa Pro ya.
2: Iya.
1: Ya. Alright, bisa dicek
3: di untuk masih kita itu di IG-nya Kak, maksudnya Patih.
1: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
3: Iya.
1: Benar, bisa dicek di sana ya, kan? Dan nah, ada MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
3: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
1: Seru, menarik-menarik nih.
3: Iya. Yeah.
1: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi Kak, dari pas lagi jalan di mobil, lagi dalam mobil, lagi pengen tidur, lagi galau, lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
2: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya, ditunggu albumnya nanti ya.
2: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
2: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
2: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga ada Masih Kita.
2: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
2: Makasih semuanya.
1: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Charity, sharing with community.
1: Radio FM, teman terbaik kamu. Kali ini udah balik lagi di RRI Surabaya ya, teman Radio. Ada Vira di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Tapi sebelum itu, kita akan mulai ngobrol-ngobrol barengan sama komunitas di Charity, sharing with community bersama komunitas Bersua Bahasa. Kita udah kedatangan tamu spesial, teman Radio, di studio kita. Ada Nia dan juga Lydia. Halo.
2: Halo semuanya, aku Nia.
3: Okay. Halo, selamat malam semuanya, aku Lydia.
1: Okay, ini Nia dan juga Lydia dari komunitas Bersua Bahasa, teman Proy 2. Jadi buat kamu yang ada pertanyaan-pertanyaan, ini komunitasnya tentang apa sih? Kok ada bahasa-bahasanya? Emang bahasa apa? Kamu bisa langsung aja join di Instagram kita @proy2rrsby atau WhatsApp 0819980952. Boleh dong perkenalan diri dulu, mungkin dari Lydia atau dari Nia, komunitas Bersua Bahasa ini seperti apa sih? Ayo, tunjuk-tunjuk. Apa aku aja yang jelasin?
2: Oke, okay. Boleh dari Nia dulu.
1: Oke.
2: Halo semuanya, jadi aku Nia. Jadi komunitas Bersua Bahasa ini itu kita bergerak di bidang bahasa dan juga budaya di Surabaya. Nah, untuk bahasanya kita itu sekarang lagi ini ya, sudah jalan, yaitu bahasanya sudah jalan bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Dan untuk kedepannya kita itu ingin menambah bahasa-bahasa untuk dipelajari seperti bahasa Arab, okay, Korea, oh, terus Perancis dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi untuk semua bahasa dan juga kita juga sedang ini ya, apa, sedang melakukan kolaborasi dengan salah satu yayasan, yaitu kita akan belajar bahasa isyarat.
1: Oh, yuk, jadi emang benar-benar semua bahasa gitu, yeah, ya dipelajari di komunitas ini. Tapi sebenarnya mungkin ada yang emang dari awal ikut komunitas ini gak sih? Atau malah kalian berdua nih yang mencetuskan adanya komunitas ini?
2: Okay, jadi awalnya jadi awalnya tuh kita berdua, jadi awal-awal banget sih Nia yang inisiatif pertama, okay, karena dari background kita sendiri sebenarnya kita sama-sama anak sastra Inggris, UNED. Oh, okay. Jadi ada, emang ada ketertarikan di bidang bahasa, terus kurang lebih kayaknya passion kita sama, okay, terkait bahasa, terkait budaya dan sejenisnya, termasuk buku gitu. Jadi karena itu Nia waktu itu ngajak, gimana kalau misalnya kayak kita bikin komunitas dan itu isinya sama orang-orang yang emang passionate belajar bahasa, karena kita nggak bisa pungkiri juga belajar bahasa banyak banget manfaatnya.
1: Betul.
2: Meskipun udah teknologi semaju ini, ada AI, ada translator, ngapain gitu belajar. But in fact secara otak gitu ya, kalau misalnya kita belajar bahasa, it's gonna be beneficial. Okay. So ya itu awalnya.
1: Oke, okay, jadi memang dari sastra Inggris kalian berdua. Ini angkatan berapa mungkin? Atau ini udah terbentuk di tahun berapa?
2: Oke, okay, kalau kita sendiri, kita sama ya, angkatan 2021. Okay. Tapi kalau untuk Bersua Bahasa sendiri itu kita baru jalan di 2026 ini gitu.
1: Oh, yeah, jadi fresh banget, yeah, gitu ya ini, fresh ya. Kenapa kok nggak dari awal kuliah atau mungkin tengah-tengah kuliah deh, ayo kita mulai si komunitas ini?
2: Iya, sebenarnya juga udah itu kepikiran udah dari lama sebenarnya, kita berdua kayak sama-sama punya pikiran tapi belum sempet untuk diobrolin satu sama lain.
1: Oke. Okay.
2: Nah, juga karena mungkin waktu kuliah kita juga sibuk masing-masing kegiatan kuliah, jadi kurang bisa membagi waktu.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi baru bisa bikin, baru bisa sharing ide dan lain sebagainya itu waktu udah lulus.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Dan dirasa lebih matang ya pas tahun ini sih kak.
1: Oke, oke, oke. Jadi itu tadi ya, mematangkan dulu kira-kira konsep dari sebuah komunitasnya akan dikemas seperti apa. Akhirnya baru running di 2026 ini di bulan apa?
2: Kita jalan di satu bulan ini kak, baru banget.
1: Oke, bener-bener baru nih teman Pro 2 ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang juga ingin belajar bahasa bisa di sini gitu ya. Tapi konsep belajar bahasanya itu seperti apa sih? Kalau aku tadi kamu cerita juga ini banyak bahasa yang akan dipelajari, nggak cuma bahasa Inggris tapi mungkin bahasa Inggris yang sudah berjalan, karena memang kalian berdua adalah backgroundnya di sastra Inggris. Lalu selain bahasa Inggris apa yang sudah berjalan?
2: Kita selanjutnya akan ada Mandarin sama bahasa
1: Mandarin.
2: Isyarat.
1: Nah, Mandarin, bahasa isyarat, itu berarti kalau dari Mandarin dan juga bahasa isyarat ada mentornya lainnya, teman-teman kamu juga, atau seperti apa nih berarti?
2: Oke, iya kak, jadi kalau misalnya seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan juga bahasa isyarat itu ada tutornya juga gitu. Jadi kalau misalnya bahasa Mandarin, berarti kita juga ambil tutor dari tutor bahasa Mandarin. Terus untuk bahasa isyarat juga kita ada juru bahasa isyarat seperti itu.
1: Oke, ini cara mengumpulkannya seperti apa? Atau memang ya dari teman-teman sendiri, dari lingkungan terdekat, atau kamu mencoba emang benar-benar cari nih yang bisa ngajar gitu?
3: Jadi sebenarnya kita explore dan kita benar-benar manfaatin sosial media sih kak. Jadi awalnya dari situ, sempat juga nyari mentor dari Threads.
1: Dan
3: itu banyak banget akhirnya yang approach, bahkan yang dari luar juga udah can I teach Tasha gitu dan lain sebagainya. Jadi banyak banget untuk peminatnya, mulainya dari situ sih. Terus juga ada beberapa yang approach, ya kebanyakan dari sosial media kita.
1: Baik, ini salah satu cara yang emang sekarang ini sangat mudah gitu ya. Dan memang tidak kita pungkiri sosial media sangat cepat juga gitu loh. Jadi kita apalagi Threads sekarang mungkin juga yang dipilih sama banyak orang. Kita nulis apa udah langsung viral, udah langsung rame di mana-mana kayak gitu ya. Dan ini kamu manfaatkan juga untuk mencari tutor gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau di dalam komunitas ini apakah memang lebih spesifik tentang belajar bahasa kayak les-lesan gitu, atau dikemasnya seperti apa untuk pertemuan komunitas ini?
2: Oke, mungkin kalau untuk pembelajarannya itu kita nggak hanya kayak sebatas ada tutor menjelaskan, terus seperti jadi kita itu pengemasannya itu secara, jadi kita ada temanya kak, jadi kayak misalnya kita ada piknik gitu ya. Nah itu berarti kita nanti kita cari open space kayak di tempat-tempat yang hijau-hijau, taman dan lain sebagainya. Terus kita akan melakukan pembelajaran di situ, jadi jadi kita akan sharing di situ, belajar bareng. Terus misalnya contoh yang Inggris itu nanti kita akan English conversation di situ, ada pemandunya, ada tutornya, seperti itu.
3: Jadi kita mau ada beda sih kak, untuk itu kan banyak anggapan mungkin ya, apa bedanya terus dengan kelas bahasa yang pada umumnya gitu yang udah disiapkan. Jadi we wanna make it more fun, more youthful. Jadi makanya ada inisiatif-inisiatif seperti sesuai tema itu, piknik dan lain sebagainya.
1: Jadi kurang lebihnya sebenarnya kayak komunitas-komunitas yang ada gitu ya, komunitas, mungkin komunitas bermain atau komunitas piknik itu tadi, tapi dikemasnya dengan kita ayo belajar bahasa bareng-bareng gitu ya. Dan perharinya berarti bahasanya berbeda-beda atau kayak gimana nih?
2: Oh, untuk saat ini kita emang karena kita baru
1: fokusnya itu ya,
2: satu minggu satu kali untuk sekarang, karena kan kita baru running ya, sambil kita cek ombak dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk saat ini per minggunya ganti-ganti gitu.
1: Jadi Inggris, Mandarin dan juga bahasa isyarat ini ganti terus ya gitu ya berarti.
2: Ganti
1: ya
2: terus, dan juga nggak cuma bahasa aja, tapi kita juga ada budaya. Jadi contohnya budaya itu tadi.

0: pakem untuk membernya atau kita bisa ikutin setiap kelas gitu kita bisa ikut langsung atau kayak gimana nih?
1: Untuk joinnya kita bakal selalu share di Instagram. Okay. Jadi kalau mau ikutan acara kita, event kita itu bisa langsung daftar, ada nomor WhatsAppnya. Okay. Kalau mau datang juga bisa langsung. Jadi nggak harus registrasi terlebih dahulu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa join.
0: Baik. Jadi lebih mudah dan cepat ya pastinya ya untuk kita bisa belajar bareng-bareng. Ini sih kayaknya Duolingo berjalan nggak sih? Karena bahasanya banyak kan gitu dan kita pastinya bisa ketemuan sama teman-teman yang memang interestnya pun juga sama gitu dan aku ngelihat juga ada book club. Nah, ini macam-macam nih teman Pro 2, ada English time. Wah, banyak sih kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan di komunitas ini. Ya memang kurang lebihnya event ya, seperti event ya, kalau misalkan kegiatan waktu kumpulnya itu. Okay. Nah, buat teman Pro 2 bisa cek di Instagramnya. Ini aku spill aja ya. Bersua.bahasa teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang pingin tanya-tanya, kamu bisa langsung di Instagram kita @pro2rrsby. WhatsApp juga boleh 081980000952 atau aplikasi RRI Digital. Kita jeda sejenak. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu nggak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu nggak teliti atau nggak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2. Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM, lagu enak siap ngancani sampai turu.
1: Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Vira, teman Pro 2 di Charity, sharing with community, barengan komunitas Bersua Bahasa. Dan kita juga masih ngobrol-ngobrol barengan sama Nia dan juga Lydia di selaku, apa, bisa dibilang founder kah? Atau penggagas? PIC, banyak sebenarnya ya istilahnya. Tapi kalau dari kalian sendiri emang ada sebutannya gitu nggak sih, atau ada strukturalnya gitu mungkin di komunitas?
2: Sebenarnya dari kita kayak kita nganggapnya kita sama aja sih kak. Okay. Jadi ya udah
1: member lah ya, sama-sama member dari komunitas Bersua Bahasa gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Cuman kalau kayak secara struktural biar bisa sistemnya oke kan, nah, pasti bener. Itu udah diatur kan. Itu bisa. Cuman untuk how we define ourselves mungkin lebih ke inisiator aja.
1: Oke. Okay.
3: Cuman untuk yang volunteer, untuk yang pengurusnya itu udah kita rancang gitu.
1: Oke.
3: Udah terstruktur.
1: Tapi berarti ada berapa divisi yang ada di komunitas ini?
2: Untuk divisi kita ada 4. Jadi ada event, untuk divisi event, terus ada divisi community engagement, ada kreatif, sama satu lagi ada partnership.
1: Oke. Dan dari keempat divisi ini yang paling apa ya, yang paling bekerja keras atau ada divisi yang memang ini kayaknya bebannya lebih berat atau sama-sama beratnya nih dipikul ini, sama-sama
2: karena kita juga masih fresh jadi kayak semuanya tuh bekerja keras untuk
1: saling bantu ya.
2: Itu sih.
1: Oke. Nah, teman Pro 2, kalau kamu juga baru aja gabungan, ini kita ngobrol sama komunitas Bersua Bahasa tuh komunitas yang seperti apa sih? Jadi komunitasnya memang membahas tentang bahasa dan juga budaya gitu ya. Dan bahasanya macam-macam nih teman Pro 2. Tapi memang yang lagi running baru di bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan juga bahasa isyarat gitu ya. Tapi kenapa nih ada bahasa isyarat yang juga dimasukkan ke dalam apa bisa dibilang juga materi dari Bersua Bahasa ini?
2: Oke. Jadi kita kan memang bergeraknya tuh di bahasa ya, dan kita memandang bahwa kayak bahasa isyarat itu juga termasuk sebuah bahasa gitu.
1: Betul.
2: Dan juga kita sempat dengar, kita sharing-sharing juga sama teman-teman dari yayasan yang mendirikan bahasa isyarat ini.
1: Okay.
2: Dan sebagainya, mereka tuh juga apa ya, sharing juga ke kita kayak kenapa kok kurang ya peminat belajar bahasa isyarat, terus kenapa kok mereka itu nggak menjadikan bahasa isyarat itu juga dipandang sebagai sebuah bahasa yang harusnya bisa dipelajari juga gitu.
1: Oke. Dan itu berarti jadi alasan utama gitu ya kenapa bahasa isyarat ini juga dimasukkan ke dalam materi gitu, dalam kegiatan di komunitas. Tapi untuk prakteknya ketika event di belajar bahasa isyarat seperti apa tanggapan dari masyarakat?
2: Untuk yang bahasa isyarat ini kita belum berjalan, tapi kita akan berjalan di bulan depan.
1: Jadi masih digodok dulu gitu ya untuk persiapan-persiapannya. Baik, semoga lancar gitu ya. Dan untuk event sendiri pasti dari publikasi di media sosial gitu ya. Tapi untuk satu kegiatan biasanya berapa lama untuk event yang berlangsung?
2: Untuk durasi event kita di 1 sampai 1 setengah jam, 2 jam maksimal satu eventnya.
1: Oke, okay. Nah kalau bahasa Inggris, kalau tadi di bahasa Korea kan ada budayanya juga diselipin gitu ya. Kalau bahasa Inggris seperti apa? Apakah juga sama atau ada materi tersendiri juga? Jadi tiap bahasa beda-beda.
2: Oke, okay. Jadi untuk yang saat ini yang sudah berjalan itu conversation, jadi kita bagi kayak berkelompok, terus kemudian kita juga kasih seperti topik untuk dibicarakan, jadi satu sama lain bisa membicarakan satu topik memakai bahasa Inggris seperti itu. Dan juga untuk kedepannya itu kita ada yang namanya pitch your passion. Jadi pitch your passion ini itu kita akan presentasi satu persatu. Nah presentasinya tentang apa itu boleh bebas terserah kepada pesertanya. Jadi misal mereka mau presentasi tentang kegiatan mereka sehari-hari pakai bahasa Inggris boleh, atau mungkin tentang budaya mereka atau mungkin mereka ternyata suka K-pop, mereka mau membicarakan tentang K-pop, tentang artis yang mereka suka pakai bahasa Inggris itu boleh. Jadi mau membicarakan apa aja, presentasi apa aja tapi memakai bahasa Inggris.
1: Terserah gitu. Mereka yang intinya adalah pakai bahasa Inggris gitu ya.
2: Iya benar.
1: Oke, tapi ini sebenarnya metode yang juga diterapkan di semua sekolah bahasa nggak sih untuk kita membiasakan ya udah nggak apa-apa pakai bahasa itu karena kalau misalkan salah pun juga nggak ada hukuman gitu ya. Tapi kalau di sastra Inggris sendiri, nah ini basicnya sastra Inggris juga itu seperti apa? Apakah juga sama gitu? Karena kan kalau kita bilang sekolah bahasa misalkan dari sekolah SD gitu ya, SD, SMP, SMA, mungkin ada pelajaran seperti conversation atau mungkin reading atau writing seperti itu, tapi kalau udah expert nih di tahap sastra itu seperti apa sih?
3: Kalau untuk sastra kita lebih deep lagi sih. Okay. Mungkin untuk kalau semester awal kita masih belajar yang very basic kayak grammar, ada reading.
1: Kayak sekolah gitu, lah gitu.
3: Sangat basic, cuman untuk yang menengah hingga ke atas kita lebih deep lagi. Makin ada fokusnya, ada linguistik, ada literatur, ada kultural. Kebetulan kalau yang dia ini kultural, yang budaya. Kalau yang saya tuh literatur, jadi lebih fokus di situ gitu. Terus aku izin menanggapi yang sebelumnya.
1: Boleh.
3: Ya kayak yang kakaknya bilang waktu dia cerita tentang pitch your passion. Aku ngerasa kegiatan-kegiatan, terutama aktivitas online yang terutama untuk speaking, hadir secara langsung di komunitas yang juga ngomong bahasa Inggris juga, itu sangat butuh seperti itu karena faktanya bahkan sampai sekarang pun gak jarang aku dengar orang yang kayak cerita ke aku atau mungkin adik tingkat yang cerita ke aku kayak aku mau lancar bahasa Inggris tapi kalau ngomong bahasa Inggris tuh biasanya dibilang so Inggris gitu, kom Inggris kan banyak kayak crap mentality kayak gitu di beberapa orang gitu. Jadi makanya harapannya kalau ada komunitas ini di mana ada event secara offline dan kita saling ngobrol satu sama lain tanpa harus jadi police grammar gitu kan, ngomong seceplosnya, itu bisa jadi tempat dan wadah untuk belajar jauh lebih efektif dan tentunya jauh lebih fun.
1: Betul. Aku setuju sih karena ya balik lagi ada polisi-polisi tersebut yang akhirnya kita tuh ngerasa nggak bebas gitu ya. Dan kalau misalkan ada ataupun satu wadah yang memang itu sama-sama punya misi yang sama, ya kenapa enggak gitu ya berarti ya kalau dari Nia dan juga Lydia. Wow, keren nih teman Pradua. Jadi itu tadi ya buat kamu yang enggak ingin dihakimi dalam tanda kutip, kamu bisa nih. Tapi ini aku ngelihat juga ini ada book club. Nah, kalau book club seperti apa nih?
2: Oke, jadi book club yang kita udah berjalan itu juga sama konsepnya. Jadi kita konsepnya ada kayak piknik dan lain sebagainya.
1: Tetap dengan bahasa Inggris?
2: Kalau untuk saat ini yang piknik ini kita, yang book club ini kita berjalannya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sih Kak. Okay. Jadi itu ada beberapa juga mereka yang sharing. Jadi setelah kita, jadi kita sistemnya itu kumpul, mm-hmm. terus kita ada silent reading mm-hmm. satu jam, terus mm-hmm. habis itu kita ada sharing session. Jadi sharing session sharing tentang buku yang udah dibaca mm-hmm. dan ya tentang bukunya. Mm-hmm. Nah itu mereka juga beberapa ada yang sharing menggunakan bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Jadi itu senyamannya aja.
1: Oh
2: gitu.
1: Baik. Mm-hmm. Tapi intinya adalah kita membahas seputar buku yang mm-hmm. udah dibaca itu mm-hmm. tadi. Kenapa buku?
3: Kalau bicara soal buku itu kan pasti erat kaitannya dengan ada penulis di situ.
1: Betul.
3: Dan penulis itu kan dari berbagai macam kan mm-hmm. Kak. Ada yang East Indonesia, Wino mm-hmm. sastra Indonesia, mm-hmm. sastra Inggris
1: mm-hmm.
3: dan juga Jepang mm-hmm. mungkin kita tahu Haruki Murakami mm-hmm. dan lain sebagainya, penulis Korea gitu. Jadi kenapa buku diinkludin? Karena itu juga
1: bagian dari bahasa,
3: bagian
1: juga
3: dari bahasa
1: ya.
3: Bahasa itu sendiri gitu.
1: Jadi okay.
3: sesuai yang Nia bilang tadi, mm-hmm. itu orang-orang share tentang buku yang udah dibaca mm-hmm. dan itu berbagai macam.
1: Betul.
3: Jadi ada yang sastra Inggris,
1: oh.
3: maksudnya buku dari bahasa Inggris, ada yang buku bahasa Indonesia.
1: Okay.
3: So yeah, that's the reason why we include mm-hmm. the book di situ.
1: Oke, okay. mm-hmm. menarik teman Pro 2 ya. Tapi bukunya memang ya oke okay, bermacam-macam ya. Ada yang sastra Inggris, ada yang bahasa Indonesia juga. Tapi untuk fokusnya mungkin novel kah atau bebas, sebebas-bebasnya?
2: Untuk saat ini memang sebebas-bebasnya sih Kak.
1: Okay.
2: Karena ya itu tadi kita dari teman-teman mungkin ada yang lebih suka baca yang novel, ada yang suka fiksi, non-fiksi dan lain sebagainya. Jadi
1: komik okay. gitu mungkin.
3: Iya. Yeah,
1: oh.
3: Itu masih termasuk, kita enggak mau judgmental terkait kayak apa kesukaan orang apa.
1: Betul.
3: Fiksi lebih
1: okay.
3: baik atau non-fiksi lain, semuanya sama aja.
1: Oke. Okay. Wah, ini benar-benar tanpa dihakimi ya teman Pro 2. Jadi bebas kamu mau ikutan bawa buku apa gitu. Tapi kalau misalkan yang buku ini emang ada agenda tersendiri atau memang ada setiap bulannya nagi mm-hmm. atau seperti apa nih?
2: Untuk yang book club ini kebetulan mm-hmm. kita kemarin itu antusiasnya sangat tinggi mm-hmm. jadi kita akhirnya kita putusin untuk kita adakan setiap bulan gitu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, ini biasanya diadakannya di mana sih? Beda-beda tempat kah atau memang kalian mencari sesuai tema itu tadi? Mm-hmm.
2: Ya, untuk yang book club ini kita memang selalu di open space Kak. Jadi okay. Untuk kemarin contohnya kita di Taman Prestasi Surabaya. Mm, nah,
1: okay.
2: untuk selanjutnya sepertinya kita juga akan tetap di Taman Prestasi. Mm-hmm. Terus juga kemudian untuk selanjutnya kayaknya kita juga ada gambaran untuk kayak ya mungkin kita akan eksplor taman-taman yang ada di Surabaya gitu, open space yang ada di Surabaya. Jadi supaya enggak okay. tempatnya supaya enggak itu-itu aja, supaya enggak okay. bosan gitu.
1: Mm-hmm. Jadi lebih menyenangkan juga gitu ya, bacanya nggak yang mau nonton di dalam ruangan kayak gitu, jadi mm-hmm. bisa lebih fresh gitu mm-hmm. ya. Oke, okay. Nah ini aku ngeliat juga di Instagram komunitas kalian, ini kan ada banyak ya sebenarnya bahasa yang akan dipelajari gitu mm. dan di sini ada juga yang menarik, ada Thailand, ada Tagalog, ada Hindi ya, yang mungkin bahasanya itu jarang atau bisa dibilang nggak banyak orang yang ingin mempelajari gitu. Nah, kenapa bahasa-bahasa tersebut kalian include-kan juga ke dalam materi gitu? Apakah memang sudah menemukan pematerinya atau memang dari kalian dan juga teman-teman merasa ini bahasa yang menarik untuk dikulik atau kayak gimana berarti?
3: Oke, jadi balik lagi ya, kita nggak merasa ada superioritas dalam bahasa hmm. meskipun banyak yang bilang juga kita harus tahu bahasa Inggris, bahasa Mandarin karena internasional dan sebagainya,
1: yeah.
3: itu benar juga. Tapi why not kita sama-sama belajar gitu.
1: Okay.
3: Jadi background dari situ sebenarnya balik lagi ke visi misi values dari bersua bahasa sendiri, kita pingin make it learning language very fun. Dan untuk kenapa ada Thailand, ada India di situ juga, itu nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa WN juga
1: okay.
3: yang juga emang belajar bahasa itu kayak saya ada kenalan waktu itu dia lagi kerja di Thailand di Bangkok jadi akhirnya mau nggak mau harus belajar. Kan
1: okay.
3: dan hal-hal yang kayak gitu yang kelihatannya remeh-temeh kayak nggak usah belajar aja, cuman once we go to the country
1: okay.
3: at the end meskipun misal lingkup kerjanya nggak apa-apa bahasa Inggris, tapi kan untuk daily life,
1: betul,
3: untuk apa belanja dan sebagainya, ujung-ujungnya kita harus belajar bahasanya kan?
1: Basic untuk, paling enggak gitu ya, kita tahu gitu ya.
3: Dan sama ini, saya merasa juga dengan belajar bahasanya, at least meskipun basic aja, itu bagian dari menghargai orang tersebut. Jadi kalau misalnya kayak kita bertemu orang dari luar negeri gitu, kayak kalau saya boleh cerita, bulan lalu sempat kedatangan teman dan dia asli Turki gitu.
1: Okay.
3: Terus dengan dia di sini selama kurang lebih sebulan, dia meskipun bahasa Indonesia nggak dipakai kan, apalagi kayak di sana siapa yang ngomong bahasa Indonesia gitu kan, tapi dia tetap berusaha untuk tahu bahasa Indonesia secara basic, dan itu menurut saya bagian dari menghargai. Betul. Termasuk saya akhirnya buka Duolingo gitu kan.
1: Mau nggak mau gitu ya. Ini benar juga gitu ya. Kalau dipikir-pikir iya juga gitu kan. Kalau kita datang ke suatu tempat tapi kita nggak tahu bahasanya, nanti akhirnya ada apa ya, kesalahan yang kita lakukan, kita jadi ngerasa kurang menghargai ya ternyata. Tapi kalau kita paham dengan adanya bahasa itu tadi atau budayanya itu tadi, kita sama-sama juga menghargai negara tersebut atau orang tersebut mungkin ya. Wow, menarik. Karena kalau aku ngelihat itu tadi di Instagram kalian ya, ada Thailand, ada Tagalog, yang mungkin kalau sekarang ya nggak terlalu banyak, tapi untuk budayanya itu malah orang-orang di Indonesia ini sudah mulai peka gitu ya, sudah mulai ada fansnya bisa dibilang, apalagi dengan budaya lagu gitu ya, lagu atau film gitu ya, film Thailand tuh sekarang banyak juga, terus atau lagu-lagu Filipina tuh banyak banget diminati gitu kan. Ini aja. Bahkan kayak yang kita mungkin nggak tahu bahasanya artinya tuh apa, tapi kita menikmati gitu loh. Nah itu untuk unsur budaya, tapi kalau misalkan kita tahu juga artinya bahasanya, kenapa nggak sekalian gitu ya berarti ya. Okay, menarik teman Pradua. Jadi buat kamu bisa langsung aja cek di Instagramnya bersua.bahasa ya. Okay, kita jeda sejenak lagi. Teman Pradua masih bisa untuk bertanya-tanya, dan ini udah ada beberapa yang udah tanya-tanya sih, nanti bakalan aku spill. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di Charity Teman Pradua, Sharing with Community. Dan kita mulai sesi pertanyaan ya, barengan sama Lia dan juga Nia dan juga Lydia. Nah, yeah. Kenapa digabung? Yeah. Nah, ini dari Raden Arkan, Teman Pradua yang udah tanya-tanya. Wah. Temannya sendiri ternyata. Atau udah kenal. Hai, mau tanya-tanya nih. Aku pertama kali baru tahu tentang bersuah bahasa. Buat pemula yang mau ikutan, yang pengen gabungan atau sekedar belajar, biasanya mulai dari mana ya untuk langkah pertamanya? Terus kalau buat orang awam, kadang masih sering bingung nih pakai bahasa asing tapi pengen belajar. Nah, kalau di komunitas ini tuh ada kelas atau kegiatan untuk pemula nggak sih gitu? Karena masih newbie nih kak, boleh dong dijawab.
1: Nanti untuk detailnya bisa ditambahin nih ya. Cuman untuk menjawab singkatnya aja pasti ada, karena again kita nggak ada diskriminasi di situ. Kita kumpulan orang yang sama-sama suka belajar, terutama belajar bahasa. Dan untuk detail kegiatan-kegiatannya monggo nih ya.
2: Kalau untuk bahasa, belajar bahasa sendiri, memang saat ini kita fokusnya di ini sih, di beginner sih. Jadi untuk teman-teman yang memang baru pertama kali itu bisa join, karena untuk sekarang memang kita opennya untuk teman-teman yang baru mulai belajar gitu.
0: Jadi aman ya. Bisa banget untuk langsung gabungan gitu. Ini ada lagi pertanyaan. Ada syarat-syaratnya nggak sih untuk bisa jadi member? Ada event apa, maksudnya kayak harus ikut semua event atau seperti apa nih katanya Diana?
1: Jadi kita fleksibel banget sih kak. Jadi untuk syarat harus apa aja itu benar-benar gak ada.
0: Bebas.
1: Jadi sesuai yang udah Nia ceritain tadi di awal. Jadi buat yang mau ikut, mau belajar gitu, bisa langsung hadir aja, bisa PC dulu mungkin kalau untuk mau tanya-tanya. Jadi seperti itu.
0: Jadi aman ya berarti ya. Lagi-lagi untuk pemula, untuk yang mau ikut, ikut aja dulu gitu ya. Gak perlu takut gitu ya. Nah, ini ada yang berbeda dari Farah yang tanya, ini aku lebih tertarik tentang budayanya nih. Nah, kalau misalkan ikut budayanya kayak gimana? Apakah ada kelasnya tersendiri atau emang include nih bahasa dan juga budaya?
2: Jadi untuk eventnya itu kita memang setiap minggu. Jadi setiap minggunya akan ganti-ganti event terus. Jadi mungkin kalau untuk saat ini yang memang sedang berjalan itu yang kelas bahasa, yaitu kelas bahasa Inggris minggu lalu dan juga minggu ini ya. Terus kalau untuk mau join di yang tentang event-event budayanya itu mungkin bisa stay tune di Instagram kita, karena nanti ke depannya kita juga akan share gitu. Jadi jadi bisa langsung join aja nanti kalau kita udah upload posternya.
1: Yang pasti mesti follow Instagram kita sih kak. Soalnya di situ segala update, segala event semuanya di situ.
0: Jadi buat yang kepo-kepo bisa langsung DM gitu ya. Di Instagramnya Bersua Bahasa Teman Berdua. Terus ini ada juga, selain latihan bahasa, kegiatan budaya asingnya apa? Tadi sebenarnya udah dijelasin juga ya. Mungkin ada kegiatan budaya lainnya nggak sih selain yang tadi bikin kimbab itu untuk bahasa Korea? Nah, ada lagi nggak?
2: Kalau untuk kegiatan budaya itu yang kita akan bikin ya, mungkin next month itu contohnya kita akan bikin kayak nobar dan juga sharing session tentang beberapa film. Terus juga kita ada unpack the music. Jadi untuk unpack the music ini contohnya kita akan open atau berkolaborasi dengan teman-teman Kortis di Surabaya. Jadi mungkin untuk fans-fansnya Kortis yang mau ikutan nih bisa. Jadi kita akan mulai acaranya itu di bulan depan. Jadi kita akan segera update di Instagram.
0: Rame-ramenya kayaknya bulan depan banyak gitu ya. Untuk kegiatan-kegiatannya, jadi kita tungguin aja Teman Pradua di Instagramnya. Kamu bisa pantengin di bersua.bahasa dan pastinya kegiatan-kegiatannya bakalan di-upload di situ. gitu. Thank you banget teman-teman ya udah main ke Pro 2 FM pastinya, dan juga banyak apa ya pembelajaran yang kita dapatkan bahwa bahasa itu bukan sekedar penyambung lidah aja, tapi pastinya juga punya impact tersendiri gitu ya, apalagi untuk kita yang ingin belajar bahasa asing gitu, dan itu punya impactnya selain emang untuk kita datang ke tempat tersebut gitu ya, tapi nggak ada salahnya untuk kita belajar bahasa gitu ya.
1: Setuju.
0: Oke, closing statement mungkin dari Nia dan juga Lydia.
2: Oke, mungkin Lydia dulu deh.
0: Harapannya untuk komunitas ini.
1: Oke, jadi lebih ke harapan ya kak. Okay, untuk closing boleh. Statement, making one statement sepertinya sangat susah. Cuma untuk harapannya pastinya kita sangat berharap ini bakal sustain secara jangka panjang. Karena balik lagi tujuannya kita sungguh pingin belajar bahasa tuh jadi tempat yang gimana ya, bersuah bahasa jadi wadah yang semua orang ini bisa belajar gitu. Jadi kita pingin semua orang lebih bisa jadi diri sendiri dan bisa lebih terbuka satu sama lain, terutama ada kultur dan lain sebagainya. Itu pasti kan kita belajar hal-hal yang lebih detail. Betul. Lagi gitu sih untuk harapannya dari aku.
0: Dari Nia?
2: Oke, jadi mungkin ya kita ya hampir sama. Semoga juga semuanya acara-acara kedepannya itu lancar juga. Terus juga kita bisa jadi tempat buat teman-teman yang nyari tempat belajar tapi masih bingung karena takut aku masih pemula nih atau mungkin ya takut dijudge karena kadang apa yang disampaikan Lydia tadi, kadang kita kalau misalnya pengen ngomong pakai bahasa asing itu masih mikir takut orang lain takut orang lain komen sesuatu tentang
0: coming Inggris
2: gitu sih. Jadi harapannya kedepannya semoga bersuah bahasa ini bisa jadi tempat buat teman-teman semuanya belajar, jadi safe place ya buat teman-teman belajar dan berbagi gitu.
0: Thank you teman-teman, sukses selalu untuk kegiatan-kegiatan di komunitas dan di luar komunitas. Dan teman Pro 2 juga thank you banget udah gabungan di ngobrol-ngobrol kita barengan teman-teman di Charity Sharing with Community. Aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Kita puterin aja satu lagu yang juga punya bahasa asing gitu ya, selain bahasa Inggris, ada Dionella Marilak, spesial buat kamu.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Teman Produa, aku masih nemenin kamu ya. Kali ini untuk cerita penutup hari, kita bakalan bahas soal apa sih? Ditungguin aja deh pokoknya ya. Karena di hari-hari ini, akhir-akhir ini tuh banyak banget yang ngerasa kurang enak badan gitu ya. Pokoknya buat teman Produa semuanya, sehat selalu. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh gitu ya. Ada informasi-informasi terbaru yang bakalan aku hadirkan ke kamu, tapi ditungguin aja, pokoknya harus stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: dah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh.

Akhir-akhir ini tuh lagi rame Taman Pro 2 ya, tren ataupun postingan yang bikin kita tuh inget sama tren-tren zaman dulu gitu kan. Ada yang kangen masa-masa emo, atau kangen juga masa-masa centil era girl group ya, girl group Indonesia maksudnya. Terus ada juga tren 80-an pakai AI. Banyak banget sebenarnya hal-hal yang bikin kita itu ingat sama masa lalu gitu. Nah, kamu tuh tipe orang yang suka ngikutin tren tersebut enggak sih, Taman Pro 2? Atau itu adalah kegiatan sehari-hari aja, enggak yang ngikutin siapa-siapa? Karena memang itu fashion kamu mungkin, atau kesukaan kamu. Nah, kamu bisa gabungan ya di Instagram kita @pro2rrsby. WhatsApp juga boleh, Taman Pro 2, di 081980000952. Aku mau puterin satu lagu ini dari girl group pada zaman itu. Yang emang rame banget gitu ya, era-era Cherry Bell, era-era Smash gitu ya, kalau boy groupnya. Tapi kali ini ada Supergirlies, Taman Pro 2, dengan Au Au Au, spesial buat kamu.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-hem, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Pasca kebakaran kemarin ya, Taman Prai 2 wisata Gunung Bromo ini kembali dibuka untuk umum mulai Sabtu 19 September 2026 besok ya, di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi ya jam 12 malam nanti lah Taman Prai 2 ya. Dan hal tersebut ini disampaikan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS yang menyatakan pembukaan kembali ini dilakukan setelah mempertimbangkan aspek keselamatan, kondisi dan juga daya dukung kawasan, lalu keberlanjutan aktivitas wisata serta kepentingan sosial ekonomi masyarakat dan pelaku jasa wisata. Dalam pengumuman resminya ini menyebutkan penanganan kebakaran di kawasan Gunung Bromo ini sudah dilakukan secara intensif dan bertahap gitu ya, mulai operasi gabungan yang juga melibatkan berbagai pihak, dan upaya penanganan meliputi pemadaman, lalu juga penyekatan, pembasahan, dan juga pemantauan atau patroli ini juga sudah dilakukan gitu untuk melihat bagaimana lokasi terdampak dan juga titik-titik yang berpotensi mengalami kebakaran kembali gitu. Tapi dari BPTNBTS ini menghimbau juga kepada masyarakat dan juga pengunjung serta pelaku jasa wisata untuk tetap mematuhi ketentuan kunjungan serta arahan dari petugas di lapangan. Ya pokoknya tetap hati-hati ya Taman Prai 2 untuk kamu bisa berwisata dengan aman dan juga nyaman pastinya. Dan semoga yang sudah terjadi kemarin tidak terjadi lagi gitu. Tuh ya, kita pinginnya semuanya aman, nyaman, bahagia juga gitu ya. Jadi semoga dari pengunjung kalau ada hal-hal yang tidak sepertinya ya, tidak sesuai dengan semestinya, kamu bisa segera lapor kepada petugas untuk penanganan lebih lanjut. Misalkan ada asap gitu, atau ada titik api gitu, atau kondisi lainnya lah yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau hal-hal lainnya, kamu bisa langsung melaporkan kepada petugas. Karena dari pengunjung nih yang punya tiket kunjungan di Gunung Bromo di tanggal 19 sampai 30 September, tiket itu bisa untuk digunakan gitu ya, dan gak usah untuk beli tiket baru gitu. Jadi pokoknya buat kamu yang udah punya tiket udah aman banget gitu untuk bisa kamu gunakan gitu, apalagi di tanggal 19 sampai 30 September 2026.

Gimana nih teman Pradiwa, kamu suka nggak sih untuk ngikutin tren zaman lama? Zaman yang mungkin kalau kita ingat-ingat lagi, ya ampun kok bisa ya kayak gitu. Tapi di kemudian hari itu rasanya kayak kangen juga sama tren fashion ataupun lagu gitu ya, yang emang kalau dilihat-lihat juga back to vintage ya mungkin teman Pradua di era-era sekarang ini. Nah teman Pradua nih tipenya kayak gimana sih gitu kan, aku mau coba lihat gabungan kamu di Instagram ataupun di WhatsApp kita. Sebelum aku bacain gabungan kamu juga di cerita penutup hari kali ini, teman Pradua. Ini ada juga tren yang emang kayaknya ini naik banget gitu ya. Adalah AI pakai promptnya tuh diubah jadi 80-an gitu. Dan ini gak cuma dibuat untuk kita-kita yang pingin tahu gitu ya. Ini kita era 80-an kayak gimana sih kalau misalkan kita ada di era 80-an gitu kan. Tapi dibuat juga jadi konten kantor gitu ya, atau konten instansi, konten kampus gitu ya, organisasi kayak gitu teman Pradua. Jadi semacam kita ngantor di era 80-an pakai fashionnya ala 80-an, atau era-era kita tuh kuliah gitu ya di era 80-an fashionnya kayak gimana. Bahkan dengan konten ini aja nih, itu juga banyak banget yang bikin artis-artis gitu ya. Artis-artis yang pingin tahu juga gitu, era 80-an aku kayak gimana sih gitu.

0: Dan ada juga yang kayaknya curang ya, bisa dibilang curang gitu teman Pradua. Artis yang emang ngikutin tapi tanpa AI. Siapa tuh? Ada Vina Panduwinata teman Pradua yang juga memamerkan gitu ya tren 80-annya dia versi asli, alias emang zaman 80-an di era-era tersebut. Si Vina Panduwinata ini emang udah hits banget gitu kan. Dan ini jadi apa ya, jadi perdebatan, bukan perdebatan sih, lebih ke tanggapan juga nih dari netizen kalau ya ini mah suhunya kayak gitu, ini mah udah keren dari tahun-tahun lalu gitu ya, bahkan dari tahun 80-an udah keren gitu. Nah ini ada yang gabungan teman Pradua, kali ini ada Fikri yang lagi sering banget pakai tren fashion vintage katanya gitu. Emang lagi rame sih, apalagi tren fashionnya katanya. Terus ada juga ini dari Riza teman Pradua. Kalau ngomongin tren 80-an, lagu pun sekarang 80-an banget katanya gitu. Ya emang bener sih. Kalau ngomongin 80-an emang sekarang lagu pun juga Wijaya 80 gitu ya. Banyak teman Pradua yang ikut tren-tren ini. Tapi sebenarnya bukan tren ya, lebih ke emang dari gaulnya tuh berputar aja. Berputar ya. Karena ya semuanya tuh kayaknya udah balik aja gitu teman Pradua ya. Fashion tuh ya udah kesitu-kesitu lagi, terus habis itu juga lagu pun juga sama. Ya semua sih sebenarnya tergantung kitanya juga. Oke, ada lagi ini dari Farah. Katanya dulu paling malu pakai fashion zaman-zaman emo gitu. Kalau sekarang sih kangen gitu. Oke. Jadi mungkin setelah zaman-zaman emo tuh hilang gitu ya, atau berganti dengan gaya lain, dia tuh ngerasa malu, ngapain sih kok pakai fashion kayak gini gitu. Tapi setelah udah agak lama tuh sekarang-sekarang ini, dia ngerasa kangen dengan adanya tren tersebut. Emang ya, kadang macem-macem gitu teman Pradua. Oke, abis ini bakalan aku puterin requestan kamu juga ya. Dan pastinya untuk gabungan kamu masih aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam. Jadi teman Pradua jangan kemana-mana.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
2: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Informasi terbaru teman Pradua dari BMKG tentang adanya potensi terjadinya banjir pesisir ya. Jadi potensi terjadinya banjir pesisir ini dikarenakan adanya fase bulan purnama pada 26 September yang berpotensi meningkatkan kenaikan air laut maksimum. Dan berdasarkan pantauan data water level dan juga prediksi pasang surut atau dan juga banjir rob ini berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia, diantaranya dari Sumatera Utara, lalu di Kabupaten Riau, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan juga Maluku. Dan di pesisir Jawa Timur, teman Pro 2, tepatnya di pesisir Surabaya Barat, Kaliana, Krembangan, lalu di pesisir Banyuwangi ini berpotensi terjadi antara 20 hingga 30 September 2026. Dan untuk di wilayah-wilayah Indonesia lainnya ini juga sudah diinfokan oleh BMKG. Jadi potensi banjir pesisir ini secara umum berdampaknya pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan juga pesisir gitu ya, seperti aktivitas bongkar muatan di pelabuhan, lalu aktivitas di pemukiman pesisir dan aktivitas tambak garam dan juga perikanan darat. Dan untuk itu masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan juga siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta mempertimbangkan update dan informasi cuaca maritim dari BMKG gitu. Kamu bisa cek juga informasinya di BMKG Maritim. Dan pastinya juga untuk informasi lainnya bakal kita update ya teman Pradua, di siaran kita maupun di Instagram ataupun di rri.co.id ya. Jadi untuk informasi-informasinya kamu bisa cek di laman kita, di portal berita kita rri.co.id.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Nggak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang nggak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih ngobrolin soal kamu suka gak sih untuk ngikutin gitu ya, atau balik kangen-kangenan, flashback ke tren pada zaman dahulu, ataupun fashion, atau apapun deh ya, teman Pro 2, yang berkaitan dengan zaman dulu. Banyak sebenarnya ya, mau itu era 80-an atau emo atau apapun deh, pokoknya yang dulu tuh ngetren tapi sekarang udah enggak, dan kamu tuh kangen dengan hal tersebut, akhirnya bikin lagi, akhirnya pakai fashionnya lagi mungkin, atau dengerin lagunya lagi gitu ya. Ada Aster, teman Pro 2, yang kalau ngomongin soal tren, ya sebatas kalau misalkan kangen sama hal tersebut aja sih, katanya gitu. Mungkin dari fashion atau lagu ya berarti. Terus ada juga dari Fanny, teman Pro 2, enggak sih, enggak terlalu ngikutin tren. Kalau aku yang penting tetap ngingetin aja gitu. Oke. Okay. Terus ada juga ini dari Fanny, teman Pro 2, yang katanya kalau ngikutin kayak AI gitu kayaknya enggak deh, Kak. Enggak dulu. Oke. Okay. Enggak apa-apa. Ada juga pendapat lainnya gitu ya, teman Pro 2, yang memang dia tidak ikut dengan adanya tren tersebut gitu. gitu. Ya gak apa-apa sih, balik lagi tergantung diri kamu juga gitu kan. Nah kalau tadi ngomongin yang lama-lama, kali ini ada yang baru teman pro 2 dari Nona yang akhirnya merilis album fullnya ya, album penuhnya yang berjudul Island Girl. Ini apakah sesuai dengan karakternya Nona yang memang dia apa ya, dari awal debut tuh udah ngeliatin banget nih, aku cewek-cewek Indonesia yang apa ya, yang punya bermacam pulau, lalu juga ya itu tadi Island Girls-nya itu dikeliatin banget di debut lagunya, dan bahkan sampai jadi lirik gitu kan, Island Girl from Indonesia. Nah kali ini masih dengan unsur yang sama, tema yang sama dengan judul Island Girl, melalui label rekaman 88 Rising ya. Ini basisnya memang Amerika Serikat, tapi dari Baila, Christy, Esther dan juga Shash, ini tetap ada unsur Indonesia dalam karya terbarunya di album ini yang berisi 15 lagu teman pro 2. Wah, keren. Dan ada 7 lagu di antaranya ini lagu baru yang memang belum pernah kita dengarkan gitu. Nah, album ini tuh secara garis besar adalah cerita bagaimana cerita romansa ya, atau ada juga femininnya, ada persahabatannya juga gitu ya. Dan pastinya kalau kamu dengerin lagu-lagunya Nona teman Pray 2, percaya dirinya tuh sangat di highlight gitu, dan keberanian untuk menuju kedewasaan katanya gitu. Wow, keren. Nah ini semacam apa ya, semacam hal baru akhirnya yang kita lihat dari Nona, gimana si Island Girl ini tadi bisa kuat, bisa tetap tangguh di luar negeri sana teman pro 2 ya, di Amerika, dan masih mempertahankan budaya Indonesia tuh. Wow, keren. Good job Nona, pokoknya sukses selalu untuk albumnya, lagu-lagunya, dan pastinya bakalan viral deh kayaknya ini di mana-mana ya. Kemarin-kemarin aja rilis satu-satu tuh viral semua, yang Work lah, Rollerblade, terus habis itu ada Wong juga. Hong ya. Kenapa jadi Wong? Baim. Oke, deh. Jadi unsur-unsur budayanya tuh tetap ada di lagu-lagunya, dan bahkan nama girl groupnya aja nih Nona, udah nama Indonesia banget gitu ya, yang maksudnya perempuan muda gitu ya. Pokoknya semangat terus untuk Nona. Kita tunggu aja karya-karya terbaru lainnya gitu ya. Ada berapa tadi, 7 lagu ya yang emang lagu baru gitu. Jadi kita dengerin terus sampai viral. Kita bantu sampai viral teman pro 2. Oke. Dan teman pro 2, thank you banget udah gabungan dari tadi di jam 8 ya, sampai hampir jam 11 kali ini. Dan kali ini untuk menemani kamu di malam hari ini, aku bakalan ngasih lagu-lagu enak di More Music sampai nanti di jam 12 malam. So teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di mall.

52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

Setiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 18 September 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih jadi dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, teman produknya. Selamat pagi untuk di hari Sabtu ya, tanggal 19 September 2026. Kamu akan mengikuti beberapa program ya sepanjang hari ini. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam teman produknya. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti jazz music nih. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
2: Bedain yuk.
3: Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
4: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
4: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
4: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

0: banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di Mormil.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Asu, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
2: Masa sih beritanya kayak gitu?
0: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
0: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Oh, no.
0: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Sainz Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Bayern Munchen berpesta 7 gol tanpa balas ke gawang Union Berlin pada pekan keempat Liga Jerman di Stadion Allianz Arena, Munchen, Jumat malam waktu setempat. 7 gol yang dilepaskan Bayern Munchen ke gawang Union Berlin itu dicetak oleh Jamal Musiala, Harry Kane, dan juga Michael Olise dan Ismael Saibari. Demikian catatan Bundesliga. Kemenangan membuat Bayern Munchen naik ke peringkat pertama klasemen sementara Liga Jerman dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Unggul 1 poin dari Freiburg di tempat kedua yang baru memainkan 3 laga. Chelsea menelan kekalahan telak 3 gol tanpa balas kontra Brentford pada pekan kelima Liga Inggris di Stadion Kitek Community London pada Jumat malam waktu setempat. Pada pertandingan itu, Brentford mengemas kemenangan atas Chelsea berkat gol Jadon Anthony, Igor Thiago, dan juga Fabio Carvalho. Kemenangan membuat Brentford melesat ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan 9 poin dari 5 pertandingan, berjarak 3 poin dari Arsenal di posisi pertama. LC keluar dari zona degradasi setelah mengatasi perlawanan Espanyol dengan skor 3-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol di Stadion RCDI Barcelona Jumat malam waktu setempat. LC dapat mengemas kemenangan pada pertandingan itu meski sejak menit ke-6 harus bermain dengan 10 orang akibat Federico Redondo itu mendapatkan kartu merah. Kemenangan didapatkan oleh LC berkat gol yang dicetak oleh Fernino dan juga German Valera. Sedangkan Espanyol sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol bunuh diri dari Victor Cost. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Saatnya kamu dengerin
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Halo. Nah, untuk di Sabtu ya teman Pro 2. Ini di pagi hari ini ya, di libur-libur ini kalian ada agenda apa nih? Nah, anyway, untuk di pagi hari ini ya teman Pro 2, Rama akan menemani kamu sampai jam 10 ya. Dan pastinya akan ada lagu-lagu yang enak menemani kamu di pagi hari ini sambil kamu beraktivitas. Or just laying down in the bed gitu kan. Atau mungkin lagi jogging gitu. Atau mungkin lagi berkelana kemana gitu, entah gitu ya teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, nanti akan ada informasi yang menarik juga di sepanjang pagi hari ini. So skip, stay tune ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Proloro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Oke, teman Pro 2, aku mau nge-spill ya untuk di Halu. Hanya satu lagu nih. Nah, nanti di jam 8 aku akan nge-playin buat kamu ya. Ada Helsinki Lambda Club nih. Tiga lagu seperti biasa. Ada Can't Stop, It Could Be, dan juga Yellow nih. Langsung aja voting ya teman Pro 2 di Instagram @pro2rrsby nih. Langsung aja cek-cek di story-nya, terus kamu voting teman Pro 2. Anyway, untuk di pagi hari ini agak itu ya, agak enggak terlalu macet lah, enggak ramai sih. Ya lancar sih teman Pro 2, dan juga agak sejuk-sejuk, cerah gini, enggak terlalu cerah juga. Karena sinar mataharinya belum kelihatan ya teman Pro 2 di sekitaran Pemuda ini, tapi enggak apa-apa. Buat kamu di pagi hari ini, jangan lupa untuk itu ya, sarapan pagi dan juga stretching-stretching yang habis katanya, yang barusan bangun gitu. Stretching dulu, jangan langsung beraktivitas ya, nanti kamu malah pusing gitu. Oke, ini ada lagu buat kamu nih teman berdua di pagi hari ini, ada Betran Peto Putra dan juga Anes nih, Sahabat Takkan Pergi, spesial buat kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Come on and try.

sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Pelatih Mikel Arteta itu mengisyaratkan akan memperpanjang kontrak bersama Arsenal ya tahun 2022 jelang pertandingan pekan kelima Liga Inggris menghadapi Brighton di Stadion Emirates Brighton pada hari Sabtu waktu setempat nih. Nah, dikutip dari laman resmi klub pada hari Sabtu, Arteta itu mengungkapkan ia bersama Arsenal memiliki banyak pandangan yang sejalan dan kini tengah menantikan waktu yang tepat nih. Nah, Arteta belum bisa memastikan ia akan menekan kontrak perpanjangan dengan Arsenal setelah masa jeda internasional dan juga menegaskan segala hal sejauh ini berjalan dengan baik nih di Mompro 2. Untuk Arteta ini menjadi sosok sentral dalam pencapaian Arsenal 7 tahun terakhir ya, termasuk menyudahi penantian memenangkan gelar Liga Inggris yang sebelumnya berlangsung 22 tahun tuh. Selain itu, Arteta juga membuat Arsenal tampil menjanjikan sepanjang awal musim kompetisi dengan menyapu bersih kemenangan di berbagai kompetisi termasuk memenangkan Community Shield nih tuan Pro 2. Arsenal kini tengah memuncaki klasemen ya di Liga Inggris dan itu klasemen sementara dengan mengemas 12 poin dari 4 pertandingan di tahun 2022. Unggul selisih gol dari Manchester City di posisi kedua.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.